0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Prima Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Prima Suara 103,9 FM.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM, Prima Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Hai, selamat pagi sobat Rama Suara semuanya, dimanapun kamu berada. Pagi ini aku kembali lagi seperti biasa ya, kalau hari Sabtu dan hari Minggu atau weekend aku bakalan temenin kamu sampai nanti tuntas di jam 12 siang. Ngapain sih? Ya, kita bakalan ngobrolin sesuatu yang seru-seru tentunya ya. Karena topik kita hari ini kayaknya bakalan relate banget sih sama kamu. Apakah itu? Ya nanti aku spill ya. Aduh, kamu semangat gak pagi ini? Aku semangat banget loh. Kadang orang itu suka bilang gini gak sih? Ada yang pernah bilang gini, ini akhir bulan loh, kok kamu cek semangat aja gitu. Lah emang kenapa kalau akhir bulan? Apa pengaruh akhir bulan terhadap semangat kamu sob? Ngaruh gak sih? Atau kayak ya wes mau akhir bulan, awal bulan, tengah bulan, ya udah aku tetap semangat. Nah, harusnya sih seperti itu ya. Jadi jangan sampai akhir bulan tuh identik dengan sesuatu yang kayak aduh lemes, enggak semangat. Iya kan Nuru enggak semangat soalnya aku duitku sentek. Lah. Gajianku sentek lah. Ya, kita tidak harus mengukur standar kebahagiaan itu cuma dari uang ya, sob ya. Masih banyak sekali hal tentunya yang bisa kamu syukuri gitu loh. Kamu bisa bangun pagi dengan sehat gitu ya, menghirup udara segar gitu ya, mata masih bisa terbuka, itu sudah sesuatu yang amat sangat apa ya, berharga sekali yang tidak bisa dinilai hanya dengan uang atau materi atau apapun gitu ya, enggak sih? Nah, makanya kamu harus semangat hari Sabtu ini ya, di tanggal 26 September 2026, karena nanti aku Nurul Zain bakal temenin kamu tentunya dari jam 8 ini sampai nanti tuntas insya Allah di pukul 12 lah ya. Kita bakalan ngapain aja seperti biasa. Kamu kalau hari Minggu, kalau weekend buru-buru amat bu. Masih hari Sabtu ya. Pokoknya kalau kamu dengerin saran aku di weekend, tentunya kamu gak cuman bakalan dapat recharge energi, tapi kamu juga bakalan dapat upgrade diri juga buat kamu ya. Kamu bakalan dapatin info-info up to date, terus ada topik-topik seru yang bakalan kita obrolin, dapat playlist lagu juga yang tentunya bakalan bisa nyesuaiin dengan mood kamu gitu ya. Karena kamu bisa request di sini, kamu bisa ikutan nimbrung tentunya di WA kita, di WA-nya Paramis Suara ya, di 081-2302-1039. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja karena aku bakalan ngobrol yang seru-seru tentang topik hari ini, dan ada narasumber-narasumber yang kece tentunya, dan pastinya lagu-lagu seru juga buat nemenin hari kamu sampai nanti siang. Oke, tetap stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Oke, selamat bergabung buat kamu yang mungkin sekarang baru bergabung ya Sob ya. Di 103,9 FM tentunya Music Hits and Information. Oke, buat kamu yang tadi sudah menyimak opening aku, jadi pagi ini aku bakalan membahas topiknya apa sih yang seru. Ya tentunya kalau Sabtu Minggu topiknya bakalan seru-seru dan tentunya gak yang berat-berat banget ya Sob ya. Oke, jadi pagi ini aku bakalan ngebahas seputar dampak apa yang kamu tonton terhadap cara berpikir kamu, kemudian pikiran kamu, atau juga bahkan mungkin berpengaruh juga di mengambil keputusan mungkin atau tindakan yang kamu ambil gitu ya. Sekarang coba kita mulai ini dulu deh, kita flashback dulu dari tadi kamu bangun tidur ya Sob ya. Coba jujur aja, kamu tadi ketika baru banget melek gitu ya, baru banget tidur gitu ya, kamu tadi muter apa atau nonton apa atau ngambil apa dulu, aktivitas kamu sebelum tidur tadi apa? Coba kamu jawab jujur apa. Kamu bisa kirim jawaban kamu di WA kita ya, di Prame Suara tentunya di 081-2302-1039. Nah, kalau misalnya kamu tadi pagi ngambilnya handphone dengan kondisi mata yang masih kiap-kiap gitu ya, kalau kata orang Jawa ya, sek motone itu sek, aduh setengah sadar kayak, ah ya Allah sek ngantuk rek gitu ya. Bangun jam berapa kamu? Dan apa yang kamu lakukan pertama kali? Kalau misalnya yang pertama kali kamu ambil itu adalah handphone buat ngecek notifikasi, atau mungkin buat ngecek tadi malam ada chat yang kelewatan gak ya? Atau malah scrolling, ya kan langsung buka Reels, buka TikTok, itu kayak, ya selamat. Kayaknya kamu gak, bukan satu-satunya orang yang melakukan itu ya. Kalau aku biasanya bangun pagi itu yang pertama kali aku lakukan adalah minum air putih ya. Duh mbak, sok sehat banget. Tapi ya memang faktanya begitu Sob. Aku setiap pagi itu selalu membiasakan untuk minum air putih. Kalau misalnya tidak ada air hangat ya air putih biasa boleh lah ya at least gitu ya. Baru kemudian mungkin ngambil HP gitu ya. Sama aja dong. Tapi setidaknya kita tahu batasan gitu loh Sob ya. Jadi kamu jangan memaksakan juga mata kamu untuk buru-buru menatap layar dan itu langsung kontras kan. Kayak kamu habis tidur, habis merem, terus tiba-tiba buka mata langsung harus buka layar HP, itu sebenarnya kan juga gak bagus juga ya buat mata kamu ya. Apalagi yang kamu tonton pagi itu bisa banget akan mempengaruhi mood kamu seharian gitu loh. Misalnya kamu lagi pertama kali buka HP, munculnya berita yang kurang menyenangkan. Apapun itu ya, berita yang tidak menyenangkan itu kan kayak ya udah tergantung cara pandang kamu aja gitu ya. Mungkin tentang gonjang-ganjing berita di negara kita, maybe, atau mungkin tentang isu-isu apa ya, perselingkuhan atau mungkin isu-isu yang lain yang itu mengganggu pikiran kamu gitu loh Sob. Nah itu bisa jadi nanti mempengaruhi mood kamu juga loh sampai nanti seharian gitu ya, enggak sih? Nah kalau misalnya kamu relate dan kamu ngerasa oh iya juga, nah pas banget kamu dengerin siaran pagi hari ini dan kamu bakalan ikutan nimbrung juga nantinya ya di WA-nya kita, tentunya di WA-nya Prame Suara di 081-2302-1038. Karena aku nanti bakalan ngobrol enggak cuman aku sendiri ya, nanti aku bakalan punya narasumber-narasumber yang tentunya bakalan ngasih banyak sekali ilmu dan edukasi buat kamu ya Sob ya. Ada dari dosen sosiologi, dan juga ada dari psikolog, dan juga ada pakar parenting juga. So, coba cek HP kamu sekarang, apa video yang terakhir kamu tonton? Bisa ikutan nimbrung di WA kita di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara.
4: Music and Information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits at Information. Oke, sobat, terima kasih buat kamu yang masih bergabung di Promise Suara FM tentunya di 103,9 ya. Tadi aku udah spill apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Ya, pagi ini kita akan ngebahas seputaran penting gak sih tontonan kamu atau apa yang kamu tonton itu, dan ngaruh gak sama hidup kamu, sama cara berpikir kamu dan lainnya ya. Caranya gampang banget sebenarnya, kalau misalnya kamu mau ikutan nimbrung atau mau ikutan berbagi pengalaman kamu ya sob ya, kamu tinggal WA aja ke WA-nya Prame Suara tentunya. Apa yang terakhir kali kamu tonton pagi hari ini ya? Kamu bisa spill ya ke aku ya. Nanti juga bisa disimak nih sama sobat Prame Suara yang lain juga. Tentunya WA-nya di mana? Di 081-2302-1039. Oke, sebelum aku melanjutkan topik hari ini ya sobnya, aku mau bawa berita dulu nih ya. Ini berita dari Lamongan. Mungkin beberapa dari sobat Prame Suara di rumah juga tahu berita ini ya, karena jujur tadi malam aku waktu masih belum tidur itu aku sempat lihat beritanya, bahkan dari sore kalau nggak salah ya. Berita apa sih? Berita tentang kebakaran yang terjadi di pabrik kayu Kembang Bahu, tepatnya di Jalan Raya Mantup KM16 ya sob ya, di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan. Dan ini dimulai kebakarannya tuh mulai kelihatan itu di sekitar pukul 11:30 siang ya, dan setelah aku cek ini alhamdulillah ya, untungnya sudah bisa dipadamkan. Karena kalau kemarin mungkin teman-teman juga ya sobat, kamu sempat lihat videonya, sempat lihat laporannya, kayak wah apinya gede banget ya. Dan memang ini kan pabrik kayu gitu ya, jadi sangat ini sekali ya, sangat apa namanya, sangat berpotensi untuk menyebarnya tuh cepat gitu loh sob. Dan ternyata ketika proses pemadaman itu, saking besarnya api itu ya sob ya, karena bahan bakunya didominasi yaitu tadi kayu gitu ya, kayak bus gitu ya, kayak kesulut dikit aja langsung duar gitu ya. Ini sampai dikerahkan 10 armada pemadam kebakaran, gak cuman dari Kabupaten Lamongan ya sob ya, tapi juga ada dari Bojonegoro, Mojokerto, Tuban, dan juga dibantu dari pasokan air dari BPPD, PDAM, DLH, dan juga relawan-relawan setempat. Wah, two thumbs up. Aku apresiasi sekali nih untuk seluruh pihak yang terlibat ya. At least kalau misalnya, tapi aku kemarin gak ada di lokasi, gak bisa bantu. Ya gak apa-apa lah ya, setidaknya kamu membantu doa gitu ya. Dan nih update per pagi hari ini, api sudah berhasil padam ya sob ya, alhamdulillah ya. Terus apa lagi? Nah, untuk taksiran kerugian mungkin ini baru taksiran ya, sekitar 10 miliar. Wow. Karena yang hangus itu 7 unit bangunan atau gudang, kemudian juga ada mesin operasional juga, terus ada alat besar juga, ada dozer dan dump truck juga gitu ya. Jadi ya kalau secara material kisaran sekitar 10 miliar gitu lah. Kalau untuk korban jiwanya alhamdulillah nihil ya, tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Ya emang cuacanya lagi ini juga ya sob ya, lagi angin juga, kemudian panasnya yang super cetar sekali gitu ya. Semoga ini yang terakhir kalinya ya, sudah tidak ada lagi bencana-bencana, entah itu kebakaran atau mungkin puting beliung atau apapun ya, karena memang cuacanya agak ekstrim ya sob ya, tetap berhati-hati tentunya. Oke, aku mau baca satu pesan dulu ya. Ini ada dari Mbak Wong Lincah, oh yang tadi dari TikTok ya. Selamat pagi, selamat pagi. Bangun tidur pertama kali aku ambil air, oke. Lalu aku minum sampai kenyang. Langsung mandi, wudhu, sholat subuh, terus buka HP sekilas aja. Dan ganti pakai training sambil olahraga sepeda ontel goes. Ya gak jauh-jauh ya, 5 km PP dah cukup berkeringat. Wah, ini salah satu gaya hidup yang sangat patut ditiru ya sob ya. Jadi bangun pagi itu langsung kayak seger, sehat, dan tentunya kita mengawali dengan bersyukur gitu ya. Caranya ya dengan kita menjaga kesehatan kita, kayak kita diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan untuk masih bisa bangun, itu kan sesuatu yang keren banget ya. Ini terima kasih buat Wong Lincah ya. Ini namanya siapa, nama aslinya nih? Muhammad Matsuki, gitu betul bukan? Terima kasih ya, sehat-sehat selalu. Oke sobat, kalau kamu mau ikutan nimbrung juga, kamu kalau pagi hari biasanya atau sekarang nih, cek di video atau di social media kamu ya, video apa yang terakhir kamu tonton. Kalau bisa spill ke aku tentunya di WA kita di Prame Suara di 081-2302-1039. Tetap stay tune di sini tentunya di 103,9.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Terima kasih buat kamu yang masih setia dan balik barengan aku pagi ini tentunya. Nanti aku masih bakalan ngobrolin seputar topik-topik yang seru ya Sopi. Nah, ini aku akan coba terhubung dengan salah satu narasumber kita pagi hari ini, yang tentunya nanti aku bakalan ngebahas seputar apa sih dampak tontonan itu terhadap kehidupan kita gitu, pikiran kita, atau mungkin tindakan-tindakan kita gitu. Oke, sudah terhubung ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mbak Lilo.
1: Halo, dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan Kak Dila tentunya ya. Halo Kak Dila, selamat pagi. Masya Allah.
2: Pagi
1: harus gitu ya, biar kita selalu semangatnya kayak wah pagi banget gitu ya. Oke, Kak Dila, mungkin sedikit aku spill dulu ya ke Sobat Prameswara semua. Jadi Kak Dila ini selain orang tua, juga beliau ini adalah fasilitator edukasi tarbiyah jinsia, atau mungkin bahasa gampangnya pendidikan seksual untuk remaja gitu ya Kak Dila, bener gak? Mohon dikoreksi kalau kurang tepat ya.
2: Iya, betul.
1: Dan beliau ini juga lulusan dari Magister Kesehatan Masyarakat ya, Kak Dila ya?
2: Betul.
1: Nah, nanti bisa nih kita ngobrolin seputar itu ya. Jadi kesehatan masyarakat kan mungkin tidak hanya meliputi kesehatan secara fisik ya, Kak Dila ya, tapi juga kesehatan mental yang nanti bakal kita sambungkan nih dengan obrolan kita pagi hari ini nih, Kak Dila, seputar efek tontonan atau FYP yang sering nongol ke kita itu sebenarnya ngefek nggak sih terhadap kesehatan mental kita, dan pengaruh nggak sih terhadap cara berpikirnya anak-anak remaja. Dan nanti kita bakal lebih spesifik mungkin ya Kak Dila ke pendidikan seksual sesuai dengan yang Kak Dila geluti selama ini gitu ya. Oke, Kak Dila, mungkin sebagai orang tua dulu nih, menurut Kak Dila kapan kita nih sebagai orang tua mulai worry kalau ini kayaknya udah ada yang gak beres nih anak-anak ini, kayaknya aku harus cek nih dia habis nonton apa tuh, kapan tuh Kak Dila?
2: Oh iya, benar-benar. Kalau ini ya berdasarkan pengalaman ya Mbak Nurul ya. Kalau anak itu sudah mulai terganggu fungsi kehidupannya, okay, itu wajib tuh kita orang tua cek. Maksudnya apa tuh fungsi kehidupannya? Jadi kalau misalnya makannya sudah mulai males, nggak teratur, terus tidurnya nggak karuan, lalu sekolahnya mulai males-malesan, nah itu alarm yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Atau misalnya dia jadi suka marah tiba-tiba, suka ngomong-ngomong yang biasanya nggak pernah kita ajarkan di rumah, tiba-tiba anak ini ngomong kotor, ngomong jorok, atau istilah-istilah yang belum sewajarnya usia segitu ya. Nah itu perlu kita curigai, ini anak nonton apa nih, nah itu harus kita cek.
1: Oke, gitu. Karena di rumah gak ada yang memberikan contoh seperti itu gitu ya Kak Dila ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Terus kalau Kak Dila sendiri nih, ketika di rumah gitu, membatasi gak anak-anak tuh seperti apa gitu, batasan-batasan misalnya ini boleh ditonton nih, ini jangan ya, ya. Nah ini mungkin bisa jadi apa ya, bahan referensi rujukan juga nih Kak Dila buat mungkin orang tua milenial ya yang berjiwa muda kayak kita gitu ya.
2: Iya betul.
1: Oke, karena ya kita oke.
2: Kalau di anak saya nih Mbak Nurul ya, kami itu menerapkan peraturan batasan waktu ya, mungkin semua orang tua juga seperti itu kali ya, udah umum. Kalau kami menerapkannya, satu hari itu maksimal screen time-nya 1-2 jam. Itu kalau hari-hari sekolah. Kalau libur bisa boleh lah lebih longgar 3 jam gitu. Itu. Lalu anak-anak biasanya kalau mau download atau kalau mau nonton, itu mereka harus izin. Ma mau download ini ma. Nah, ba mau download ini ba. Boleh nggak boleh?
1: Gitu. Oke. Terus kalau ini kan kalau masih anak-anak ya Kak Dila ya, maksudnya kayak mungkin usia-usia anak SD, anak TK, mungkin kita jauh lebih mudah untuk mengontrol ya, karena kan kayak mereka belum banyak ini nih, belum banyak pengaruh gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak usia remaja gimana tuh Kak Dila, mungkin Kak Dila pernah nih berpengalaman menghadapi anak-anak yang ya karena tontonan yang tidak terkontrol itu akhirnya menjadikan perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya, apalagi nih kalau kita sambungkan ke pendidikan seksual gitu Kak Dila, terkait tontonan-tontonan itu ngaruh nggak sih gitu?
2: Ya tentunya sangat ngaruh ya, apalagi tontonan sekarang kan ya seperti kita tahu sendiri semuanya. Kalau untuk remaja memang agak susah karena sudah bukan anak kecil lagi, kita sudah nggak bisa terlalu kaku kayak layaknya mendidik anak kecil, jadi ya harus luwes sedikit. Mungkin yang prinsipnya itu kalau ke anak remaja lebih ke kita ubah kayaknya, jangan menjadi polisi, tapi ubah menjadi teman diskusi. Nah seperti itu, jangan terlalu fokus seperti kita ingin mengorek pasti ini HP-nya anak-anak ini lihat apa gitu, nanti mereka merasa dimata-matai. Nanti mereka akan semakin defensif kalau kita kayak gitu, jadi kita fokus aja ke perubahan perilakunya. Nah, kalau misalnya mulai kok anak ini aneh atau ada perubahan sikap, lah itu baru kita diskusi dua arah. Pokoknya intinya terbuka dan anak itu harus dilibatkan. Gitu.
1: Betul.
2: Jangan terlalu dihakimi, dijustifikasi gitu.
1: Oke, ini memang harus jadi catatan untuk orang tua sih Kak Dila ya. Kayak kita punya anak itu, ya kita harus terus belajar gitu ya. Kita tidak bisa stuck dengan pemikiran kita yang begitu-gitu aja. Sementara ini zaman sudah sangat berkembang sekali gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang ditakuti gitu ya Kak Dila. Akhirnya anak nggak berani
2: apalagi
1: ngomong.
2: Apalagi kan zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman kita dulu Mbak, wah dicubit diapain itu kan tenang lah. Kalau anak sekarang kan nggak bisa. Apa katanya tuh, generasi strawberry atau apa. Kalau di ini sedikit langsung mental illness lah, apalah gangguan mentalnya,
1: anxiety ya, tapi, gitu ya.
2: Ini tapi PR banget juga buat orang tua.
1: Betul, saya terapkan.
2: Ya ke anak-anak, agar anak-anak itu jangan cuma dinasehati. Mungkin kalau kita mendengarkan parenting-parenting kan, anak jangan terlalu dikasar, nanti berapa ribu otak selnya akan mati gitu ya. Tapi kalau kami, kebetulan sebagai pendidik juga ya, mendidik anak-anak, alhamdulillah kita praktekkan ke anak sendiri. Kalau anak itu terlalu sering hanya dinasehati tanpa sedikit di apa ya istilahnya gitu,
1: diteges gitu,
2: dimarahi ya. Kalau nggak ditegesi anak-anak itu gimana kalau di rumah tidak dikerasi oleh orang tua, nanti dia di luar menghadapi kerasnya dunia itu jadi nggak bisa gitu loh. Hanya jangan ya dek ya, nono ya, nono. Nah itu tuh kurang sesekali itu memang. Nah, gitu. Tapi ya jangan sering-sering.
1: Betul. Ada ini mungkin ya lebih tepatnya ya Kak Dila, ada levelnya gitu. Oh, ketika seperti ini levelnya pakai ini gitu ya. Harus bisa menyesuaikan dan fleksibel gitu. Oke.
2: Okay. Yang penting setelah dimarahi, tambahnya Mbak. Yang penting nanti setelah dimarahi, kalau biasanya kami itu setelah dimarahi kan anak itu agak takut, nanti kita rangkul lagi, terus kita sayang-sayang lagi gitu.
1: Untuk apa ya? Untuk membuktikan bahwa kita tuh marah karena kamu salah gitu ya, bukan berarti kita nggak sayang. Betul. Gitu Kak Dila ya. Iya sih, ya ini yang memang harus aku sebagai orang tua juga gitu ya Kak Dila, concern juga terhadap hal ini gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kadang orang tua itu terlalu

0: apa ya istilahnya, melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan dan pengaruhnya tuh dari apa yang dia tonton, terutamanya dalam apa ya, kayak nonton-nonton video dewasa mungkin kayak gitu-gitu, atau sekarang ya, ya seperti ada yang Kak Dila bilang ya, kayak banyak banget gitu ya tontonan-tontonan yang berbau dewasa yang kadang sampai bingung gitu loh, ini ya apa iki cara memblokirnya gitu, caranya biar nggak anak-anak nggak lihat. Nah itu gimana tuh Kak Dila, pernah nggak ngalamin ada kejadian seperti itu?
1: Kalau kejadian yang anak sampai gimana-gimana sih enggak ya Mbak. Cuman anak itu karena melihat tontonan dengan bahasa-bahasa yang kadang kurang pantas, jadi mereka menganggap candaan atau omongan-omongan yang kotor atau kadang tindakan-tindakan yang melecehkan temannya itu dianggap keren lah. Mungkin kayak gitu, ngeprank atau apa, dianggapnya bercandaan, padahal itu kan kayak merendahkan kadang ya gitu. Nah anak-anak itu nggak pahamnya di situ biasanya.
0: Jadi ya, ya itu ya, karena sering dilihat, akhirnya menganggap itu sebagai ah biasa
1: Iya,
0: itu ya,
1: betul.
0: menormalisasi ya Kak Dila ya.
1: Normalisasi, iya.
0: Iya, dan ini sangat disayangkan tentunya ya. Terus,
1: Terus kadang konten-konten apa ya, kadang kan seolah-olah sebenarnya kita itu merasa biasa aja gitu perasaannya. Tapi ketika ada konten yang lewat itu jadi kayak ini gue banget, ini jadi mendramatisasi, jadi malah seolah-olah itu bebannya semakin berat didukung dengan tontonannya yang begitu tambah semakin berlarut-larut, itu juga sangat efek sekali ke remaja itu.
0: Iya. Akhirnya dia kayak tuh kan,
1: Kayak
0: gitu ya.
1: divalidasi kan,
0: Iya.
1: divalidasi padahal kan ya kadang nggak seperti itu gitu.
0: Dan karena dia seneng nontonin yang memvalidasi perasaannya, yang muncul kan itu terus jadinya Kak dia
1: Betul,
0: semakin gitu
1: algoritma itu
0: ya.
1: kan mindset tuh, iya.
0: Ah, betul betul
1: Itu,
0: betul
1: nah itu
0: betul.
1: perlu dijelaskan tuh ke anak-anak, Mbak. Anak remaja perlu dijelaskan apa yang harus ditonton. Kalau kamu nonton tuh kamu harus pakai prinsip filter sendiri gitu loh. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini merugikan orang lain? Ini kasih dampak apa kalau kamu nonton ini? Nah itu anak
0: Betul,
1: harus
0: betul.
1: secara sadar. Dan kita beritahu kalau misalnya algoritma internet itu berjalannya itu bukan apa yang kamu butuhkan,
0: Betul.
1: tapi semakin dia kasih terus kamu nonton, ya itu terus yang di
0: Iya.
1: apa namanya yang keluar, yang
0: Dipertontonkan.
1: keluar
0: Iya,
1: ya,
0: betul, yang
1: tadi ya
0: muncul ya. Dan ini peran orang tua
1: jelaskan tadi.
0: tentunya sangat ini ya Kak Dila ya, sangat krusial di situ ya, kayak ini
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: harus sejak dini ya kan Kak Dila. Makanya aku tuh kadang ini Kak Dila kurang setuju dengan anak-anak yang sudah dipegangi HP, memiliki hak milik gitu ya,
1: Ya.
0: itu dari kecil dan tanpa ada kontrol, apalagi ini kayak ya Allah, itu mengerikan loh gitu ya.
1: Iya,
0: Iya kan?
1: betul, betul. Anak saya sendiri ini juga belum dikasih HP. HP-nya masih HP kami ya, gantian.
0: Betul, betul,
1: Jadi
0: betul.
1: malah lebih mudah ngontrolnya, tahu historinya apa gitu kan.
0: Harusnya seperti itu
1: Kalau mau
0: sih.
1: betul. Kalau mau kasih anak HP itu benar-benar harus dibuat kesepakatan di awal agar
0: Betul.
1: tidak kecolongan. Nah, ini penting banget nih orang tua yang misalnya mau ngasih anaknya SMP gitu ya, butuh HP mungkin. Nah, itu harus kita buat kesepakatan di awal. Anak ini nanti berapa jam, atau misalnya nanti dibuat aturan ada area bebas HP, terus
0: Oke.
1: nanti ketika sudah jam 10 malam HP harus dicas di luar kamar, nggak boleh bawa masuk ke kamar tidur.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu kita diterapkan. Lalu
0: Oke.
1: dibuat apa namanya, kesepakatan mungkin kalau misalnya ini nanti anak melanggar konsekuensinya apa. Lah itu konsekuensi sebisa mungkin karena remaja ya, jadi kita harus diskusi,
0: Oke.
1: kita musyawarahkan ini nanti konsekuensinya apa. Kalau
0: Oke.
1: bisa jangan langsung disita, nanti pasti anak langsung apa ya, ya mungkin pengurangan waktu screen
0: Oke.
1: time. Terus kalau misalnya anak ingin memberi sandi, nah orang tua harus tahu, orang tua harus tahu in case waktu-waktu dia ada dalam keadaan darurat. Tapi kita harus menjanjikan kalau walaupun orang tua tahu, kita nanti akan tetap izin, nggak akan
0: Oke.
1: membuka HP kamu nak tanpa seizinmu.
0: Tetap
1: Diberi
0: menjaga
1: kepercayaan.
0: privasi gitu ya Kak Dila ya. Nah ini nih Kak Dila, tadi kan Kak Dila sempat singgung tentang kalau kita misalnya bisa pegang HP-nya anak-anak ya, maksudnya kayak anak-anak yang belum punya HP sendiri, itu kan ada poin plus kalau kita sebagai orang tua nih Kak Dila bisa untuk ngecek historinya.

0: gitu kan. Nih anak habis nonton apa ya hari ini ya? Nonton short apa ya?
1: Iya.
0: Reels apa ya? Nah, kalau
1: Iya.
0: misalnya nih Kak Dila ya, na'udzubillah ya. Misalnya jangan sampai kita menemukan kok ada konten yang tidak etis ditonton anak-anak nih yang mungkin berbau seksual atau mungkin kekerasan dan lain-lain. Kita sebagai orang tua harus gimana nih Kak Dila supaya kita tidak langsung judging ke anak, tapi juga ada edukasi yang kita berikan. Itu respon kita yang pertama dulu mungkin Kak Dila. Seperti apa
1: Ya,
0: harusnya?
1: betul. Nah, ini penting. Ini penting sekali
0: Nah.
1: agar anak tidak defensif ya kalau
0: Iya,
1: kita, kamu nonton
0: betul.
1: apa? Nah, itu pasti kan
0: Bahayanya
1: langsung
0: gitu ya, kayak langsung
1: takut.
0: takut ya. Oke, oh, oke,
1: Ya,
0: oke.
1: benar. Malah jadinya nanti dia cari waktu sembunyi-sembunyi dari kita buat nonton.
0: Nyolong-nyolong ya.
1: Iya, jadi yang paling awal itu adalah kita harus mengendalikan reaksi pertama. Harus tetap
0: Oke.
1: tenang, tarik nafas dalam-dalam, jangan langsung marah atau teriak, atau langsung, kamu nonton apa nih? Nah, jangan sampai seperti itu, karena nanti dia akan defensif. Kita harus paham bahwasanya namanya anak-anak itu rasa penasarannya itu tinggi. Kalau ada apa, wah pasti pengen klik gitu ya. Yang pertama itu harus kendalikan reaksi pertama. Lalu yaitu ya jangan sampai ngomong kamu nonton apa. Tapi mungkin bisa diganti gini. Tadi kayaknya mama lihat kamu nonton yang nggak pernah biasanya kamu tonton. Emang itu apa? Kok mau penasaran ya? Nah, pendekatan seperti itu. Jadi biar anak mau terbuka. Kenapa kamu kok tertarik nonton itu? Emang itu tentang apa? Nah, gitu. Kita dengarkan, dia menjelaskan seperti apa. Nah, baru nanti kita, kalau misalnya kok itu nggak baik, ini gini, kalau kamu nonton ini bla bla bla seperti itu.
0: Okay,
1: Itu
0: berarti memang
1: pokoknya diedukasi, jangan dihakimi.
0: benar-benar. Dan memang kita sebagai orang tua ya itu tadi ya Kak Dila harus fleksibel, harus belajar juga pendekatan-pendekatan karena ya kita mungkin dididik dari orang tua yang berbeda dengan kebutuhan anak-anak sekarang gitu ya Kak Dila ya.
1: Nggak mungkin juga kan kita ngelarang anak kita gadget 100% tuh nggak
0: Betul,
1: mungkin.
0: nggak bisa di in
1: Kita
0: this
1: harus
0: era
1: mendidik
0: gitu ya.
1: anak itu, iya betul, sesuai dengan zamannya. Zamannya
0: Iya.
1: gadget ya. Sekarang tinggal bagaimana kita orang tua mengontrol gadget itu gitu.
0: Iya, betul betul betul betul betul. Dan ini tentunya ya akan jadi pelajaran juga buat orang tua ya Kak Dila ya, gimana kita memanage. Nih anak-anak tuh masih under control kita loh, apalagi anak-anak yang usianya
1: Iya.
0: masih remaja ke bawah ya Kak Dila ya. Kalau mungkin sudah kuliah kan, ya kita nggak mungkin kayak 24 jam
1: Ya,
0: apa
1: betul.
0: ngetei anak kita kan nggak mungkin juga ya. Jadi kita tanamkan dari sebelum mereka dewasa gitu ya Kak Dila ya.
1: Ya,
0: Oke, oke.
1: kalau kalau bisa misalnya orang tuanya sempat ya, ya disempet-sempetin sih sesekali nonton tontonan yang viral sama anak. Oh, ini apa ya? Ada yang gak betul tuh sambil jadi kasih. Ini prank nih, ini settingan nih, ini hoax. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau yang udah agak ngerti gitu, Mbak, bisa dijelasin kalau kamu itu kalau main internet atau sosmed harus bertanggung jawab karena ada yang namanya jejak digital, apa yang kamu tonton, yang kamu unggah itu berpengaruh loh ke masa depan kamu. Nah, itu kan anak udah mulai, oh iya ya gitu.
0: Betul betul betul betul. Itu mungkin tidak semua orang tua terpikirkan ya, Kak Dila ya.
1: Kadang udah kalau udah terlanjur anak nonton itu langsung dimarahin.
0: Jangan
1: Ujung-ujungnya
0: gitu ya.
1: anak malah iya. Pokoknya kalau anak udah mulai nonton terus pas kita deketin atau kita tahu langsung membalik HP-nya, nah itu pasti ada yang disembunyikan tuh. Nah, itu
0: Iya.
1: perlu kita dekati tuh, Mbak.
0: Instingnya harus tring nyala gitu ya, alarm-alarm kepolisian dan detektifnya ya Kak Dila ya.
1: Pokoknya PR banget lah orang tua zaman sekarang tuh,
0: Betul.
1: kombinasi POC dan apa
0: Ilmu
1: mendidik
0: parenting.
1: gadget itu ya harus dikombinasikan.
0: Oke, Kak Dila terima kasih banyak ya untuk waktunya. Wah, ini pasti akan sangat bermanfaat sih untuk pendengar Sobat Prameswara, nggak cuman untuk anak-anak mudanya yang Kak Dila, tapi juga untuk orang tua yang mendengarkan gitu ya. Karena ya memang kita yang dengerin nggak cuman anak-anak remaja nih Kak Dila, ada juga ya orang tua yang berjiwa muda gitu, yang mungkin dia harus harus update ilmu juga terkait parenting dan segala sesuatunya gitu ya Kak Dila. Oke, Kak Dila, terima kasih banyak.
1: Ya,
0: Selamat
1: sama-sama
0: beraktivitas, sehat selalu.
1: Oke,
0: Oke. Mohon izin
1: sama-sama
0: menutup
1: Mbak
0: teleponnya
1: Nur.
0: ya.
1: Oke.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu tadi sudah ada Kak Dila ya yang berbagi seputar pengalamannya sebagai orang tua dan juga beliau ini sebagai fasilitator yang berkaitan dengan pendidikan seksual untuk remaja. Ya, kalau disimpulkan emang ujung-ujungnya ya kita sebagai orang tua ya, Sob ya. Kalau misalnya kamu punya orang tua yang kayak agak kepo menurut kamu terkait tontonan kamu, tuh harusnya kamu bersyukur ya. Itu tandanya orang tua kamu tuh melindungi kamu gitu ya. Jangan malah kayak apa sih melok-melok ae. Wes, jangan dong, jangan begitu dong. Karena kita orang tua tuh punya tanggung jawab ke kamu gitu loh. Makanya itu salah satu bentuk tanggung jawabnya seperti itu gitu ya, dengan mengawasi atau mengontrol apa-apa yang kamu tonton gitu. Oke, buat kamu yang sekarang lagi dengerin aku, masih aku tunggu tentunya atensi kamu di WA-nya Prameswara. Kamu terakhir nonton apa hari ini? Coba langsung cek HP kamu dan jawab di WA-nya Prameswara tentunya di 0812302103. Oh.

0: love.
1: FM, music hits and information. 103,9 FM.
2: Drama suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM. Drama suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang.
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
2: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Prames Suara.
8: Music hits and information. Prames Suara.
9: Oke, sobat Prames Suara masih barengan sama aku di 103,9 FM Music Hits and Information. Tadi kita udah sama-sama dengerin ya, sob ya. Kamu udah dengerin belum tadi penjelasan dari Kak Dila? Jadi Kak Dila ini selain sebagai orang tua, beliau juga seorang fasilitator untuk pendidikan seksual remaja gitu ya. Dan ternyata menurut Kak Dila ya memang ngaruh gitu ya apa yang kamu tonton terhadap perilaku seksual. Tidak hanya perilaku seksual ya, tapi perilaku sehari-hari juga ini juga ngaruh gitu ya, sob ya. Makanya PR-nya nih kamu harus bisa filter apa yang kamu tonton gitu loh, karena algoritma tontonan kamu itu tidak based on apa yang kamu butuhkan gitu ya, tapi apa yang kamu tonton dan itu yang akan dikasih terus gitu ya. Kayak oh ini si A lagi suka nonton apa ya misalnya tren apa nih joget Brazil nih, nah itu muncul terus tuh di FYP atau di algoritma sosial media kamu. Nah contohnya seperti itu, makanya kamu harus kontrol dan harus tahu ya gimana caranya supaya apa yang kamu tonton itu tidak hanya menjadi tontonan belaka, tidak hanya menjadi hiburan belaka, tapi juga harus menjadi nutrisi untuk otak dan pikiran kamu gitu sob ya. Aku nanti masih bakalan banyak lagi ngebahas seputar itu, tapi sebelumnya aku bakalan bacain, ini ada pesan masuk dari Kak Lisha. Halo, pagi Mbak Nurul lagi. Kak Lisha, salam kenal. Hai Kak Lisha, salam kenal kembali. Kirim salam dong, boleh. Buat temen jagaku hari ini, Mbak Fatim, semangat jaganya. Ojo ngantuk ae yo. Mbak Fatim dengerin aku ya, biar gak ngantuk ya. Kamu harus semangat ya, walaupun ini weekend kayak orang banyak libur. Banyak orang yang sudah beristirahat dari aktivitas pekerjaan, tapi kamu masih kerja, itu wah keren banget. Semangat buat Kak Lisha dan juga Kak Fatim ya. Oke, request lagunya Sesi Potret. Terima kasih buat Mbak Nurul, semangat. Suka banget suaranya renyah kriuk banget. Udah kayak kerupuk ya. Terima kasih Kak Lisha. Oke, nanti abis ini aku bakalan puterin ya. Oke, tanpa berlama-lama tentunya ya. Ya udah aku puterin aja nih buat Kak Lisha. Ada Sesi Potret.
0: Saya minta kali ini suaranya boleh lebih kencang lagi, Sarina. Yuk. Apa?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sahabat, masih balik lagi tentunya barengan sama aku. Aku bakalan nemenin kamu, aktivitas kamu apapun hari ini ya. Kalau kamu lagi santai, lagi relax, lagi chill, atau mungkin lagi kerja seperti kakak Lisha tadi dan juga kak Fatim ya, tadi juga lagi kerja. Nah, semangat, aku bakalan temenin kamu tentunya dengan topik-topik yang seru dan playlist-playlist yang asik begitu ya. Oke, tadi aku sudah ngobrolin bareng dengan orang tua gitu ya, dari Kak Dila gitu ya. Jadi Kak Dila ini adalah salah satu apa namanya, orang tua yang sangat care juga dengan tentunya apa yang ditonton anak-anak gitu ya. Nah, setelah ini aku bakalan ngobrol dengan salah seorang psikolog di Lamongan yang tentunya ya pastinya yang namanya tontonan itu ngaruh gak sih? Ya gak sih Sob, menurut kamu ngaruh gak sih? Dan nanti aku coba terhubung dan coba tanyakan ya ke beliau langsung ya, terkait sebenarnya ngaruh gak apa yang kita nonton. Karena kadang kalau kita nonton video-video gitu ya, kayak tiba-tiba sedih, tiba-tiba kesel gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Mbak Nurul.
1: Oke, alhamdulillah.
2: Iya, gimana Mbak Nurul?
1: Oke Bu, tadi kita kan lagi ngobrolin seputar pengaruh apa yang kita tonton terhadap kondisi pikiran, hati, dan juga mungkin bahkan ke perilaku gitu ya Ibu Ira ya. Oke, mohon izin saya sampaikan sedikit dulu ke pendengar Prameswara ya Ibu, bahwa Ibu Ira ini adalah salah seorang psikolog yang ada di DPPPA sebagai pendamping psikologis ya Ibu, betul ya?
2: Iya betul,
1: betul
2: untuk saat ini.
1: Alhamdulillah, dan tentunya sudah banyak sekali mungkin ya menghadapi apa ya, temuan-temuan di lapangan seputar pengaruh-pengaruh apa aja yang membuat psikologi seseorang itu terganggu begitu ya Ibu ya?
2: Iya betul, apalagi untuk kondisi saat ini ya.
1: Kenapa
2: luar
1: itu,
2: biasa ya?
1: Kondisi saat ini yang seperti apa itu Bu? Saya jadi penasaran ya.
2: Banyak sekali.
1: Oke.
2: Ya, maksudnya banyak juga kasus-kasus yang kita tangani juga, terutama kasus khusus ya. Itu yang di DPP3 AKB itu memang banyak juga yang berhubungan dengan salah satunya adalah media sosial ya. Itu juga yang menjadi banyak kendala terutama pada anak-anak. Nah, ya sebenarnya nggak anak-anak aja sih, orang dewasa juga banyak yang terkena dampaknya itu.
1: Betul. Oke, berarti memang dari penjelasan Ibu ini berarti memang sangat ada dampaknya ya Ibu ya, bahwa ya apa yang kita tonton itu akhirnya masuk ke dalam pikiran kita yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga membentuk emosi-emosi yang ada di dalam diri kita gitu ya Ibu ya.
2: Iya betul betul. Banyak, terutama apa ya yang kayak tadi Mbak Nurul bilang, apa ya, kasus-kasus kayak FYP atau apa, atau orang-orang menyebutnya algoritma gitu. Kadang kita kan mikirnya, oh kita lagi sedih nih, tiba-tiba kita nonton-tontonan yang muncul di situ kebanyakan yang berhubungan dengan mood kita yang kita rasakan saat itu. Kenapa kok tiba-tiba ya gitu kan, kadang kita juga apa ya berpikirnya seperti itu ya, kesannya kok oh kayaknya ngerti nih ini MYP ini, atau mungkin media sosial kok ngerti nih yang apa yang kita rasakan kayak gitu biasanya.
1: Nah itu gimana tuh Bu penjelasannya, mungkin kayak kalau
2: iya,
1: misalnya
2: MYP sendiri itu sebenarnya gimana
1: kadang kita nih, mohon maaf ya saya potong
2: ya, MYP sendiri ya betul.
1: Kadang itu kan gini ya, kita ngerasa kayak, loh ini isok mojo pikiranku, tanya apa ya, kok pas banget ya gitu ya Bu ya. Akhirnya mendapatkan validasi perasaan dan itu tidak selalu baik gitu ya Bu ya. Gimana-gimana tuh penjelasannya
2: Bu, betul, menarik. Iya betul. Ya sebenarnya kan gini Mbak, FYP sendiri ini kan sebenarnya bukan tontonan acak sih sebenarnya, atau algoritma itu ya kalau istilahnya kita ini. Jadi dia itu kayak cerminan gitu dari apa yang kadang paling lama kita tonton. Makanya biasanya dampaknya ke mood itu sangat cepat banget gitu.
1: Oke.
2: Contohnya kayak gini nih. Jadi FYP itu kayak bekerjanya itu kayak mesin slot gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu kapan video selanjutnya itu apakah lucu, sedih, marah. Itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah ketidakpastian ini yang kadang membuat otak itu melepaskan kayak apa ya, dopamin gitu. Melepaskan dopamin terus menerus biar kita itu scroll lagi. Lama-lama sistem reward kita ini lelah, jadi mudah gelisah, bosan, empty, kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang kita juga sering kayak ketularan emosi gitu Mbak. Jadi ketularan emosi itu contohnya gini, manusia itu kayak punya neuron cermin gitu ya, kayak cermin gitu. Jadi kalau kita nonton orang nangis, marah, panik berturut-turut sampai 15 menit, itu kadang secara tidak sadar kita itu juga ikut merasakan emosi itu sebagai pengalaman, kesannya sebagai pengalaman pribadi kita gitu.
1: Oke.
2: Jadi kenapa habis nonton FYP itu isinya berita buruk atau curhatan toksik gitu, mood kita jadi ikut berat, padahal hidup kita baik-baik saja gitu.
1: Iya.
2: Nah itu juga salah satunya yang mempengaruhi mood gitu. Cepet banget pokoknya, intinya kayak gitu.
1: Karena itu kan langsung.
2: Terus kadang
1: ya,
2: kalau algoritma, betul. Dan algoritma ini kan belajar dari contohnya saat kita sedih nih. Jadi biasanya kita itu kan akan melihat video galau itu akan lebih lama. Jadi algoritma ini membaca gitu. Oh ini dilihat lebih lama nih, berarti dia ini dalam kondisi seperti ini. Sebenarnya membaca dari apa yang kita lihat, apa yang kita tonton gitu. Akhirnya dia kasih kita banyak video galau, video tentang sesuatu kesedihan. Jadi kita lagi mencari, ya itu tadi kesannya kita kayak mencari validasi gitu. Padahal sebenarnya kita apa ya, emosi kita ini yang dipermainkan kan kayak gitu.
1: Iya.
2: Sedih jadi sedih kayak gitu.
1: Kadang-kadang
2: iya,
1: tidak
2: intinya
1: hanya
2: seperti itu.
1: Kadang tidak hanya video ya Bu ya, kadang misalnya nih kita search di salah satu platform, misalnya produk ya Bu di marketplace gitu. Akhirnya semua platform tuh mengiklankan produk yang kita cari.
2: Nah, betul.
1: Seperti itu mungkin ya Bu ya. Jadi kayak wah,
2: ya. Jadi itu juga yang akhirnya kesannya kayak mempengaruhi gaya hidup kita kan sebenarnya, cara berpikir
1: iya
2: kita juga. Ini sih kayaknya yang mungkin, oh aku berarti ketika aku pengen sesuatu, ketika itu muncul terus, oh ini bisa kita jadikan kayak tanda-tanda sesuatu itu pasti bakalan aku capek kayak gitu-gitu kan misalnya. Jadi kayak apa ya, imajinasi kita juga ikut bergerak di sana.
1: Betul,
2: gitu
1: betul,
2: biasanya
1: betul,
2: seperti
1: betul.
2: Itu.
1: Wow.
2: Jadi ya memang bahaya juga kalau kita mengikuti itu biasanya gitu.
1: Ini apa?
2: Jadi
1: ya,
2: efek Bu? Jangka panjang, jangka pendeknya ini juga luar biasa gitu. Nah. Jangka pendeknya mungkin kita jadi mood swing gitu ya, jadi gampang moody gitu. Aduh, anak-anak betul, sekarang betul. Menyebutnya gampang BM atau apa gitu ya, anak bahasa anak sekarang bad mood
1: gitu. Gampang bad mood gitu ya. Iya
2: betul.
1: Saya jadi ketrigger juga sih Bu. Jadi kayak iya ya, kalau kita pikir-pikir kayak oh iya ya, sebegitu efeknya loh. Apa yang kita nonton, kita enggak usah ngomongin jangka panjang dulu lah Bu. Ya mungkin jangka pendek misalnya kayak bangun tidur, nonton berita apa atau nonton informasi apa, tuh kayak keseharian bakalan kepikiran gitu ya Bu ya.
2: Iya betul. Jadi itu yang biasanya apa ya? Karena itu kesannya terus menerus dan kita memang dituntut untuk apa ya? Scrolling terus kan. Soalnya FYP ini kan beda dengan TV biasa gitu ya. TV biasa itu kalau apa kan ada akhir cerita, sedangkan FYP ini kan nggak ada akhirnya gitu. Terus ketika kita ingin scroll terus, dia akan muncul terus gitu.
1: Iya, betul.
2: Dan itu kalau kita nggak bisa membatasi itu yang akan membuat, yang mengontrol. Jadi kesannya kita dikontrol oleh FYP itu, bukan kita yang mengontrol.
1: Nah
2: kita
1: ini
2: yang jadi apa ya?
1: Kita yang jadi objeknya malahan ya Bu ya.
2: Nah betul.
1: Jadi dikendalikan.
2: Jadi apa yang ada di situ yang membuat jalan berpikir kita,
1: betul,
2: emosi kita, ini juga akhirnya bisa terpengaruh ke situ gitu.
1: Oke, kemudian nah ngomongin soal mengontrol dan apa namanya menghandle tontonan kita nih, ada nggak tips-tips dari Bu Ira mungkin yang bisa kita terapkan nih supaya kita kayak nggak semuanya harus kamu tonton, kamu harus diet tontonan gitu. Ada nggak tips-tips yang bisa disampaikan untuk Sobat Rame Suara Ibu?
2: Iya betul. Jadi memang apa ya, ibaratnya kayak kita melihat apa algoritma atau FYP ini memang kayak diet, kalau kata Mbak Nurul tadi diet tontonan gitu ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya diet tontonan ini juga hampir sama dengan ketika kita ngomongin masalah diet makanan gitu. Ibaratnya kayak
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Diet makanan itu artinya gini. Jadi diet tontonan itu merah diet makanan. Jadi bukan saat bukan soal berhenti makan, tapi soal memilih apa yang masuk, kapan itu masuk dan berapa porsinya kan kayak gitu sebenarnya.
1: Betul banget.
2: Jadi bukan ketika kita harus menghentikan total dan sebagainya, tapi kita harus menyaring itu. Mm-hmm. Jadi mengubah, contohnya kayak TV yang pertama ya, kita mm-hmm. bisa mengubah dari penonton menjadi pemilih. Okay. Jadi kita yang bisa memilih gitu. Mm-hmm. Jadi sebelum buka HP, mm-hmm. contohnya 3 detik sebelum kita buka, itu kita buka untuk apa? Mm-hmm. Kalau jawabannya nggak jelas ya jangan dibuka gitu.
1: Okay.
2: Nah algoritma itu paling kuat saat kita buka tanpa tujuan. Mincernanya kayak gitu.
1: Iya. Karena kita ngikut aja gitu ya.
2: Jadi
1: kita
2: bisa, oh ada ini nih. Nah ini betul. Jadi ketika itu yang kita lihat agak lama. Nah, jadi dia itu membaca dari situ. Oh, berarti memang ada sesuatu. Biasanya kan orang kecenderung kayak gitu ya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya gitu. Dia pasti akan melihat itu lebih lama gitu. Iya. Oh. Nah ini yang terkadang membuat kita terjebaknya di situ kalau kita nggak bisa menetapkan tujuan itu.
1: Oke,
2: jadi dengan niat kita ambil ya, kembali, betul. Jadi akhirnya kan kita nggak hanya penonton tapi kita juga pemilih ya. Bagaimana kita memilih tontonan yang kita tonton itu tadi gitu. Okay. Kemudian yang kedua contohnya kayak apa ya, buka riwayat tonton, unfollow akun-akun yang biasanya itu habis ditonton itu membuat kita jadi bad mood nih kayak atau apa minder, gelisah. Jadi kita juga bisa sebenarnya memilih itu akun-akun mana yang kadang membuat kita nanti jadi enggak enak, jadi mudah jadi insecure atau apa kayak gitu-gitu. Terus mungkin di situ kan biasanya ada ya tertarik dengan ini akan betul. Lebih banyak dikirim. Nah, itu mungkin kita bisa kayak klik tidak tertarik di video yang sejenis atau apa. Jadi itu yang akan membatasi algoritma itu sendiri ketika itu ingin muncul di FYP kita, ya. Jadi terblokir dengan sendirinya gitu.
1: Okay.
2: Nah kalau memang mau hal-hal yang bagus, mungkin oke lah kita ngikutin 10 akun atau apa yang mungkin isinya bisa menyemangati kita. Jadi kita ubah gitu, yang tadinya nggak jelas, oh mungkin kita ikuti akun-akun yang nanti mungkin bisa menyemangati kita, membuat kita jadi lebih termotivasi atau apa lah. Itu mungkin juga bisa dilakukan gitu untuk mengontrol kondisi ketika biar kita juga tidak apa ya monoton atau mungkin tergantung pada FYP yang muncul itu tadi.
1: Oke, wah ini PR nah, itu ya Bu ya.
2: Dan kita juga harus mengimbangi dengan kegiatan yang aktif ya Mbak ya.
1: Oke.
2: Tadi biasanya itu kan kalau kita apa ketika kita menonton sesuatu itu kan cenderung kita pasif ya. Nah ini kita juga harus men-setting contohnya nih berapa menit kita lihat kita imbangi dengan setelah itu kita bersih-bersih rumah atau cuci piring sebentar atau apa gitu. Jadi nggak monoton kita melihat itu selama berjam-jam. Itu intinya kayak gitu.
1: Okay, okay.
2: Itu yang terkadang terus membuat kita jadi seperti itu gitu.
1: Iya, jadi keenakan
2: gak bisa,
1: gitu ya
2: Bu ya. Yang kayaknya oh sebentar lagi nih paling nanti 10 menit lagi ternyata okay. 40 menit. Ternyata ini jadi kita jadi lupa waktu dan sebagainya. Nah, itu yang kadang akhirnya kita sendiri nggak bisa kontrol untuk kondisi seperti itu gitu.
1: Oke.
2: Okay, itu sih Mbak Nurul.
1: Menarik sekali ya Bu. Sayangnya kita tidak bisa berlama-lama gitu karena Ibu juga ada kegiatan yang lain ya Bu Ira ya. Tapi terima kasih banyak Bu Ira atas kesempatan waktunya. Mungkin lain kali kita bisa menghadirkan langsung ke studio ya Bu ya. Kita ngobrol lebih banyak lagi ya.
2: Monggo silakan ya. Saya siap Insya Allah.
1: Siap, terima
2: untuk
1: kasih.
2: Kepentingan rakyat Indonesia dan anak-anak negeri ini.
1: Setidaknya ada hal yang bisa kita lakukan gitu ya Bu ya, di tengah gonjang-ganjing negara
2: ini. Seandainya ini didengarkan kan mungkin akan jadi pengingat juga, minimal untuk diri kita sendiri lah.
1: Iya, intinya betul, kayak gitu. betul, terutama buat saya juga ya Ibu Ira ya. Oke,
2: iya, karena memang kan bukan anak kecil aja.
1: Iya, betul, karena itu ternyata memang faktanya ya Bu ya, bukan cuma anak kecil. Kalau anak kecil kita bisa kontrol, lah kita ini kalau nggak kita sendiri yang kontrol bisa bablas gitu. Oke, baik Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Mohon izin menutup teleponnya sekali lagi.
2: Terima kasih banyak.
1: Baik, assalamualaikum.
2: Semoga bermanfaat.
1: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sob, tadi sudah ada Bu Ira. Wow, seru banget ya. Tuh, dengerin tuh. Beliau ini adalah salah satu seorang psikolog di P3 AKB di Kabupaten Lamongan ya. Oke, nanti aku masih akan bahas lagi seputar topik ini dan tentunya bakalan bacain komentar-komentar kamu dan juga yang sudah ikutan nimbrung ya. Kita kasih jeda dulu untuk musiknya dulu ya, untuk dengerin lagu yang asik tentunya di pagi hari ini sambil nemenin aktivitas kamu. Kamu bisa ikutan nimbrung juga di WA kita Prameswara atau bisa simak siaran ini di X-Space Radio seperti biasa ya. Kalau mau nimbrung kemana? Ke 081-2302-1039. Spill ke aku, kamu terakhir tadi nonton apa?

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Rama Suara FM.
4: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Rama Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Masih balik lagi tentunya sama aku ya sob ya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, aku janji bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 12. Tentunya dengan lagu-lagu yang seru. Dan sekarang sudah pukul 10 pagi, 10.00 ya, pas banget gitu, 1.00. Oke, tadi aku ngebahas seputar topik kita hari ini ya sob ya, tentang seberapa penting sih kita itu mengontrol tontonan kita gitu ya, seberapa penting dan seberapa berdampaknya sih apa yang kamu tonton itu terhadap cara berpikir kamu, kemudian cara berperilaku kamu juga tentunya ya. Karena ya cara kerjanya kan seperti itu ya, kita melihat, kemudian kita memasukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita gitu ya. Kemudian kita mengolahnya itu sebagai apa ya, menjadi sebuah informasi dan akhirnya tuh nanti membentuk pola pikir. Nah, pola pikir ini nanti yang akan menjadikan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu ya.

0: makanan-makanan UPF gitu ya boleh, tapi harus tahu kadarnya gitu. Harus tahu batasannya yang aman untuk tubuh kita seperti apa gitu kan. Nah, itu juga bisa kamu terapkan dari tontonan kamu, apa yang kamu tonton. Boleh nggak sih nonton video misalnya orang berantem? Boleh, tapi cukup ya udah satu kali aja gitu loh sob. Nggak usah kayak seharian nontonin orang berantem, apa gitu, ngapain kamu? Karena itu nanti akan berpengaruh loh, kayak kamu tiba-tiba, oh cara berantem itu seperti ini ya, kayak aku pengen praktek deh. Waduh, ya ini yang bahaya ya. Ketika kita melihat sesuatu dan kemudian kita pengen nyobain juga, kalau itu positif sih ya udahlah ya, bagus gitu ya, setidaknya memberikan dampak yang baik untuk kita gitu. Tapi kalau itu ternyata tidak baik, mempengaruhi terhadap apa namanya, emosi kita, overthinking kita gitu, apalagi perilaku kita, kan ya lebih baik ya wis lah nggak usah gitu ya, lebih baik ditinggalkan gitu ya. Jadi kamu benar-benar harus bisa kontrol dan bisa diet tontonan gitu ya. Kalau saran dari Bu Ira tadi diantaranya adalah dengan kalau misalnya ada tontonan yang menurut kamu wah ini kayaknya nggak cocok nih buat aku, atau ini kayaknya bakal ngerusak mental aku nih, pilih aja not interest, tidak tertarik. Nah kemudian batasi juga dengan siapa kamu mutual, dengan siapa kamu follow. Kalau misalnya sekiranya yang kamu follow itu bagus buat kamu, bisa menjadikan apa ya, nutrisi-nutrisi yang positif terhadap otak kamu ya, apa yang kamu tonton, ya nggak apa-apa follow aja. Tapi kalau sekiranya kayaknya aku liat nontonnya gitu kok bawaannya kesel ya, bawaannya pengen emosi, udah hempaskan aja. Kita kalau kata Sarini ya, hempaskan aja, hapus aja, udah unfollow aja, karena itu akan mempengaruhi apa namanya kesehatan kamu juga gitu. Dan ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak ya, malah justru remaja gak sih yang lebih harusnya lebih aware dan harusnya lebih berbahaya gitu. Dan ini juga kalau dari sisi orang tua ya harus benar-benar bisa apa ya, memberikan edukasi gitu ya, memberikan batasan-batasan yang tegas untuk anak gitu. Jadi kayak kadang orang tua itu ini kan ya, kayak ya wis lah pokoknya anakku HP-an, anteng meneng aman. Padahal anteng menengnya anak dengan pegang HP itu juga berbahaya, ibu, bapak, kakak ya. Karena justru kalau misalnya anak kelihatan gitu ya, dia main apa jatuh itu kan kita bisa ngelihat ya, kayak misalnya dia lagi main di depan kita, main sepeda misalnya sama teman-temannya, terus kenceng tuh, wah digowesnya buanter gitu, terus hey hati-hati tibo ya, pelan-pelan, itu kita bisa kontrol dan kita bisa lihat langsung. Tapi kalau sudah yang dipegang itu HP, kita nggak bisa kayak langsung nggak ya, nggak boleh, itu nggak boleh, karena ya mungkin kita kasih HP tapi kamunya nggak kasih apa ya, nggak kasih pengawasan gitu. Jadi ini peringatan juga buat orang tua dan buat kamu juga tentunya sob ya, buat diri kamu sendiri ya. Harus benar-benar bisa mengatasi untuk tidak selalu menuruti apa yang pengen kamu tonton gitu. Oke, aku akan bacain lagi ya sob ya. Ini ada dari siapa? Kak Nila Nirwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Nurul dan semua pendengar Prameswara. Halo Kak Nila, selamat pagi. Pagi begini Sabtu bocil libur di rumah ya, berburu cemilan jajan pasar dan belanja buat masak. Kalau Sabtu masaknya santai Mbak, sambil ditemenin Prameswara. Wah terima kasih, semoga nggak bikin gosong ya Kak Nila ya. Harusnya bikin tambah semangat masak sih. Ingat aku dong, kirimin sini ke studio Prameswara. Aku juga belum sarapan. Oke, mau nitip salam? Boleh. Titip salamnya buat Bu Dia, Bu Jana, Bu Ani, Bu Hartini, Bu Hamidah. Selamat liburan sambil dengerin Prameswara. Terima kasih buat Kak Nila dan juga teman-teman yang sudah dititipin salam ya. Kalau kamu so pengen juga dibacain chat kamu, pengen titip salam atau pengen ikutan nimbrung di topik hari ini tentang pengaruh, apa sih pengaruhnya tontonan itu terhadap terhadap apa namanya, cara berpikir dan juga bertindak kamu. Nah, kamu bisa langsung komen di sini. Jawabnya gampang aja, enggak perlu repot-repot. Udah, kamu terakhir tadi habis nonton video apa? Bisa langsung chat aja di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039.
1: Back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
2: Yes, I have.
1: And what do you think?
2: I think it's got a good beat and you can dance to it.
1: Sounds swell. Let's listen now.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anak,

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information.
4: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat Prames Suara, tentunya masih barengan sama aku ya, yang pagi ini menjelang siang ya, sudah setengah 11 ya. Oke, kita tadi masih ngomongin seputar emang penting ya kita mengontrol tontonan kita. Itu seberapa dampaknya sih tontonan ini buat cara berpikir kita dan juga lain-lainnya gitu ya sob ya. Tadi aku sudah terhubung dengan salah seorang narasumber yang beliau seorang psikolog dan juga ada dari sisi parenting juga ya. Dan setelah ini saya akan mencoba terhubung dengan dosen sosiologi yang nanti kita akan menyorot seputar bagaimana sih dampaknya tontonan-tontonan itu terhadap apa ya, selain cara berpikir juga tindakan kita tentunya. Selamat pagi Bapak Sair.
5: Pagi Mbak Nurul.
4: Wah Bapak pagi. Terima kasih sebelumnya atas waktunya telah diperkenankan untuk menghubungi jenengan gitu ya Bapak Sair. Saya dari Radio Prames Suara Bapak.
5: Baik, terima kasih kembali.
4: Baik, sebelumnya salam kenal ya Bapak. Saya Nurul dari Prames Suara. Karena ini kayak baru pertama kali saya berhubungan dan menghubungi jenengan gitu ya Bapak ya.
5: Iya.
4: Oke, mohon izin saya memperkenalkan dulu kepada sobat Prames Suara ya Bapak. Jadi Bapak Dr. Abdul Sair, SOS M Sosio ini adalah salah satu dosen sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Betul Bapak?
5: Ya betul, Mbak Nurul.
4: Betul, baik, terima kasih. Oke, Pak Sair, tadi saya lagi ngobrolin seputar topik kita hari ini nih, yaitu tentang emang ngaruh ya tontonan yang kita tonton itu untuk apa ya, menjadi sebuah pola pikir, bahkan mungkin berefek juga ke cara kita untuk mengambil keputusan gitu Pak, kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah kalau menurut Bapak seperti apa nih pandangannya dari sisi sosialnya atau sosiologinya gitu Pak?
5: Ya, kita ini kan sebetulnya makhluk sosial ya prinsipnya ya.
4: Betul.
5: Dasarnya itu, nah, sebagai makhluk sosial itu seringkali kita menjadi diri kita sendiri itu bukan diciptakan oleh diri kita, tetapi juga karena diciptakan oleh lingkungan, keluarga kayak gitu ya, pertemanan, pergaulan, sekolah, keluarga dan seterusnya. Nah, belakangan itu ada kehidupan baru yang kita kenal dengan media sosial gitu. Nah itu menambah referensi yang bisa menciptakan diri kita, kita menjadi seperti apa. Itu juga dipengaruhi oleh media sosial itu. Nah tambahan referensi itu begitu kuat karena ada istilah algoritma dan seterusnya itu. Mm-hmm. Nah, karena itu saya secara sosiologis bisa dikatakan bahwa kita ini menjadi diri kita dan bisa dipengaruhi oleh apa yang berkembang hari ini itu disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah media sosial, begitu.
4: Oke, ini yang akhirnya juga membentuk ini ya Bapak ya, membentuk apa ya, untuk mereka itu akhirnya punya referensi untuk ditiru gitu loh Pak, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bapak ya. Jadi tidak hanya melihat secara langsung di kehidupan nyata, tapi juga dari tontonan mereka gitu ya Pak. Ini pastinya ada ini ya Pak, ada kaitannya ya Pak ya.
5: Betul, jadi kita ini apa ya, sebagai ya manusia sosial atau makhluk sosial begitu ya, belajarnya itu kan pasti melihat ya, karena lingkungan, karena interaksi dengan orang lain. Kita ini tidak membentuk perilaku kita ini dengan sendirian, tetapi terus-menerus belajar dari teman, keluarga seperti yang saya sampaikan di awal, termasuk dari media sosial sekarang. Nah, kemudian ada semacam ruang sosial baru ya. Ketika misalnya gaya hidup, cara berbicara, istilah baru gitu ya, yang disampaikan Mbak Nurul tadi, atau perilaku lain yang selalu berulang-ulang dan digunakan oleh banyak orang, menjadi sesuatu yang awalnya mungkin asing, lalu kelamaan terlihat seperti normal, dan kemudian banyak yang meniru begitu ya, termasuk diri kita. Nah, itu adalah hukum sosial yang hari ini sedang terjadi begitu. Nah, saya mengatakan itu adalah proses yang disebut dengan imitasi sosial.
4: Betul.
5: Imitasi, meniru begitu. Nah, orang melihat orang lain itu, kita melihat orang lain itu melakukan sesuatu kan begitu ya. Kemudian menirunya. Dulu cara ini juga dilakukan sebetulnya, cuma karena minus media sosial aja. Nah, sekarang kita referensinya juga melalui media sosial juga. Nah, ketika perilaku tersebut mendapatkan banyak perhatian gitu ya, kemudian banyak like, komentar, atau dianggap lucu dan keren. Nah, yang menarik kemudian media sosial itu membuat proses imitasi yang jauh lebih cepat begitu. Dulu sebuah bahasa gaul mungkin membutuhkan waktu yang lama ya, berbulan-bulan begitu.
4: Betul.
5: Untuk bisa menyebar ya, dari satu tempat ke tempat lain, satu kelompok ke kelompok lain begitu. Nah, sekarang tidak demikian. Dalam hitungan hari atau bahkan beberapa jam, sebuah istilah tersebut bisa dikenal secara nasional begitu ya. Jadi, nah, ini adalah fenomena baru yang sedang dihadapi oleh banyak orang, termasuk kita juga ya, generasi baru dan seterusnya. Jadi bukan semata-mata karena kita ini tidak punya pendirian ya, karena ngikuti tren itu. Menurut saya ini karena kita sedang mengalami proses sosial yang sangat cepat. Ya, ada percepatan ya. Bedanya adalah sekarang lingkungan sosial kita ini tidak hanya berada di dunia nyata, tetapi juga ada di dunia maya begitu, atau layar ponsel.
4: Oke. Ini justru sebenarnya jauh lebih mengerikan, betul nggak sih Bapak? Karena kalau kita misalnya di dunia nyata kan kita benar-benar bisa memberikan respon secara langsung gitu Pak. Misalnya kayak dia melakukan sesuatu dan menurut kita kayaknya ini nggak benar deh, kita bisa negur misalnya. Nah, kalau di tontonan itu kan kayak pasif ya Pak, kita hanya nonton kemudian masuk ke pikiran kita dan kemudian membentuk cara berpikir yang sehingga nanti akan ditiru dalam bentuk tindakan. Betul seperti itu ya Bapak ya?
5: Iya, saya ingin menggarisbawahi kata ngeri tadi, sebetulnya enggak juga sih Mbak Nurul.
4: Oke.
5: Setiap zaman itu ada tantangannya sendiri-sendiri.
4: Betul,
5: ya. Dan kita harus bijak. Jadi bukan dunia maya, dunia ponsel ini bukan sesuatu yang sangat berbahaya.
4: Iya.
5: Di ujung nanti saya ingin mengatakan satu hal ya, yang mungkin nanti saya sampaikan.
4: Okay.
5: Ini bukan hitam dan putih saya kira. Ini adalah satu peradaban yang harus kita jalani hari ini, karena memang perkembangannya seperti itu begitu. Kalau membandingkan dengan masa lalu yang tidak ada tantangan media sosial hari ini, mungkin penerjemahan kita mengerikan, tetapi enggak juga menurut saya. Tinggal kita bagaimana menggunakan media sosial itu secara bijak, kira-kira begitu.
4: Oke, berarti memang semuanya harusnya kontrolnya ada di kita sebagai manusia yang punya pikiran gitu ya. Pak, yang punya kendali atas betul. Apa yang kita nonton betul. Gitu ya Pak ya. Karena kadang kan ini Bapak, anak-anak muda itu kan biasanya ada kecenderungan untuk takut gak update gitu ya, takut ketinggalan apa yang lagi tren atau FOMO gitu ya Pak ya. Itu mungkin yang akhirnya menjadikan mereka, apa sih yang lagi ditonton teman-teman, aku juga pengen nonton, ah nanti pengen ikutan, ah gitu. Biar mereka juga, apa ya, dalam kehidupan sosialnya juga mereka diakui gitu Bapak, karena dia up to date gitu sama dengan teman-temannya. Ini mungkin Pak ya yang harusnya juga menjadi concern kita ya terhadap perubahan sosial atau perubahan sikapnya ya, termasuk imitasi tadi yang Bapak sampaikan ya.
5: Betul, betul. Nah, terkait dengan FOMO Mbak ya, sebetulnya itu juga ada jauh sebelum media sosial ada. Okay. Orang pingin tahu itu sudah ada kan, kayak kita orang pingin tahu gitu, apa ya istilah anak-anak sekarang itu orang pingin tahu
4: kepo,
5: ya.
4: Bapak.
5: Kepo ya. Nah, jadi fear of missing out itu sebetulnya bukan sekedar takut ketinggalan informasi ya, tetapi secara sosial FOMO itu berkaitan dengan kebutuhan manusia ya, kebutuhan kita ya, untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi dulu kan kita ini yang saya bilang tadi sebagai bagian dari kebutuhan untuk diterima ya. Kita misalnya Mbak ya sedang berada dalam proses apa namanya membangun jati diri, membangun identitas. Nah, kita ini kan semuanya mencari identitas ya. Dan posisi kita di antara kelompok sosial itu di mana posisi kita begitu.
4: Betul, betul.
5: Nah, bayangkan ya. Ada satu istilah misalnya yang digunakan semua teman-teman kita ya, tetapi kita tidak tahu artinya misalnya ya. Maka kita biasanya merasa tertinggal kan?
4: Iya.
5: Kok mereka seperti itu ya? Kok saya tidak tahu kan begitu itu.
4: Betul,
5: nah,
4: betul,
5: itu FOMO
4: betul.
5: Sebetulnya. Jadi ini bukan soal kita ketinggalan informasi, tetapi juga kita kadang sering ketika telat tidak tahu informasi itu kita ketinggalan kelompok kira-kira begitu. Nah, atau mungkin bahasanya adalah semua teman kita menggunakan gaya tertentu, sementara kita tidak menggunakannya, maka kita merasa berbeda kan gitu.
4: Iya,
5: jadi
4: betul,
5: itu alamiah menurut saya Mbak, alamiah.
4: Okay.
5: Ya
4: dan,
5: cuma karena ada istilah baru, ya, FOMO dan seterusnya seolah-olah itu sesuatu yang baru.
4: Oke, karena memang kayak kebutuhan kita sebagai manusia sosial itu kan diterima di sosial juga gitu ya Bapak ya, di
5: betul,
4: lingkungan
5: betul,
4: kita gitu ya.
5: Oke, betul.
4: Itu yang akhirnya mungkin membuat kita kayak mencari-cari, aku ketinggalan apa nih? Apa nih yang aku belum?
5: Apa nih, gitu
4: iya,
5: kan?
4: Aku apa nih aku yang belum sama dengan kelompok tertentu yang
5: mereka,
4: aku pengen gitu, betul-betul itu mungkin yang apalagi di untuk anak-anak remaja ya Bapak, karena anak-anak remaja ini ya tadi seperti Bapak sampaikan juga ada imitasi, terus kalau nggak salah di sosiologi itu ada identifikasi ya Pak ya, selain imitasi
5: betul,
4: ada proses identifikasi
5: betul.
4: Itu ya
5: identifikasi. Nah saya kira disinilah menjadi sangat penting untuk dipahami Mbak, bahwa media sosial itu sekarang menjadi sangat kuat sekali ya. Kita bisa melihat teman-teman kita setiap hari ya, bahkan setiap jam. Kita melihat mereka mengikuti tren ya, pergi ke tempat tertentu misalnya, menggunakan istilah tertentu atau membuat konten tertentu gitu. Jadi karena kita selalu melihat itu hampir hitungan menit ya, hitungan detik, maka muncul semacam tekanan sosial halus. Kalau saya tidak mengikuti itu, tren itu, maka saya masih dianggap bagian, apakah saya masih dianggap bagian dari kelompok itu ya? Itu akan menjadi pertanyaan yang muncul dalam diri kita, dan secara tidak langsung sebetulnya itu adalah tekanan sosial. Karena itu saya mengatakan FOMO itu bisa dipahami sebagai tekanan konformitas istilahnya ya, konformitas sosial dalam lingkungan digital begitu.
4: Oke, jadi memang ya antara kebutuhan diterima di dunia sosial, tapi juga kita harus tetap punya batasan gitu ya Pak ya, untuk mengontrol apa yang kita tonton dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan sosial kita. Nah, mungkin tipsnya nih Bapak untuk anak-anak muda nih ya, supaya dia tidak kehilangan jati diri hanya karena tontonan-tontonan yang FYP atau mungkin hanya karena pengen diterima di lingkungan sosialnya nih Bapak. Apa mungkin yang bisa Bapak sampaikan gitu?
5: Menurut saya bukan menjauhi media sosial. Okay. Ya, media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial kita ya. Yang lebih penting menurut saya adalah membangun kemampuan untuk mengambil jarak secara kritis. Okay. Ini kata kuncinya, mengambil jarak secara kritis dari apa yang kita lihat hari ini gitu.
4: Okay.
5: Jadi kita perlu membedakan saya kira tiga hal. Apa yang sedang viral, ya, apa yang kita sukai, dan apa yang sesuai dengan nilai yang kita pegang. Saya kira tiga hal itu memiliki makna yang berbeda. Saya kira itu Mbak, kalau ditanya solusinya apa gitu, saya kira itu.
4: Oke, jadi harus benar-benar memilah ya Bapak ya. Tadi kalau saya mengistilahkan tuh kita harus diet tontonan gitu ya. Jadi nggak cuma makanan, tapi tontonan itu harus benar-benar kita pilah sesuai dengan apa yang kita sukai. Apa yang kalau viral nggak semuanya kan sesuai dengan kita gitu ya, terutama terkait nilai-nilai norma-norma sosial yang berlaku dan kita yakini gitu Bapak Sa'ir ya.
5: Betul.
4: Oke, Bapak.
5: Jadi,
4: boleh.
5: Oke, sudah ya.
4: Boleh, silakan Bapak. Saya masih sangat takut, saya takutnya
5: jadi,
4: malah mengganggu.
5: Mungkin terakhir. Okay. Jadi tidak semua yang viral itu harus diikuti kan?
4: Oke, okay, betul.
5: Tidak semua yang banyak disukai orang itu harus kita sukai juga. Dan tidak semua yang muncul berkali-kali di FYP itu berarti penting bagi kehidupan kita. Kan gitu kan kira-kira
4: betul,
5: maknanya?
4: Betul.
5: Nah,
4: betul.
5: Yang paling penting juga adalah memperluas lingkungan sosial kita, jadi membangun jaringan. Jadi kalau ada media sosial, manfaatkan itu media sosial itu untuk membangun jaringan ya.
4: Okay.
5: Kalau atau sekaligus menjadi referensi kita ya, bisa berasal dari TikTok, Instagram, atau platform digital lainnya. Kira-kira gitu Mbak Nurul.
4: Oke, Bapak terima kasih sekali sebelumnya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas pagi dan siang hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Insya Allah nanti mungkin bisa terhubung lagi dalam topik-topik seru lainnya untuk anak-anak ya Bapak ya.
5: Siap. Matur nuwun, Mbak Nurul.
4: Sawi-sawi Bapak, terima kasih. Mohon izin untuk mengakhiri teleponnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Oke, wow. Ceder gitu ya kayak ya. Satu pesan yang paling saya ingat ya tadi kata Bapak Sa'ir, sosial media itu nggak menakutkan sebenarnya, tergantung itu tadi kontrolnya ada di kita. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Ira ya, sosiolog kita. Tapi nanti aku akan mengupas lagi lebih dalam, lebih panjang lagi terkait apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Sebelumnya aku mau puterin lagu aja dulu buat kamu ya. Pokoknya kamu yang masih pengen stay tune, yang masih mau ikutan nimbrung di topik siaran hari ini tentang tontonan dan pengaruhnya terhadap hidup kamu, kamu tinggal WA aja ke WA-nya Prameswara tentunya di 081-23-02-1039. Kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, karena nanti aku bakalan ya melanjutkan topik bahasan kita dan tentunya bakalan terima request kamu buat puterin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini. Oke, tetap stay tune tentunya di 103,9.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prabu Suara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Tadi sebuah lagu dari Dua Lipa yang New Rules. Ya, sudah mampir di ruang dengar kamu ya, Sob. Ya, dan pastinya aku masih bakalan balik lagi dan ngomongin topik kita pada siang hari ini ya. Dari pagi sampai siang gak tuh? Tadi kita sudah ngobrol, tadi aku udah terhubung dengan beliau, Bapak Dr. Abdus Sa'ir ya. Beliau adalah salah satu seorang dosen sosiologi dari FISIP di Wijaya Kusuma Surabaya. Kita tadi kita ngobrolin seputar sejauh mana sih dampak tontonan untuk sosial atau dari segi apa ya, kita ngelihatnya dari tindakan gitu ya. Karena kalau sosiologi itu kan hubungannya dengan sosial, mau diterima enggak di sosial atau di lingkungannya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya ada juga gitu ya, banyak bahkan mungkin fenomena-fenomena kayak kita tuh takut tidak diterima di lingkungan tertentu hanya karena kita ketinggalan obrolan, kita ketinggalan apa yang mereka tonton. Kayak pernah gak sih misalnya kamu lagi di tempat sekolah gitu ya Sobi, atau di tempat kerja, atau mungkin di tempat kamu kuliah gitu, kayak kamu lagi ngumpul terus kamu kayak, ngomongin apa sih Ray, aku kok gak paham ya. Terus kan perasaan kita tuh jadinya kayak, oh ternyata aku kudet ya gitu misalnya. Itu kayak jadi ketrigger gitu loh, kok aku bisa ketinggalan info sih gitu misalnya. Nah ini yang harusnya perlu kita perhatikan juga ya Sob ya. Kayak gak semua, kalau tadi kata beliau ya Bapak Dr. Sa'ir, gak semua yang viral itu harus kita ikuti. Gak semua yang disukai oleh orang itu kita juga harus suka gitu ya. Dan gak semua, apa tadi satunya ya, gak semuanya yang kita tonton itu akan punya nilai gitu ya, punya value buat kita. Jadi kita harus benar-benar bisa sortir, kita harus benar-benar bisa filter. Karena apa yang kamu tonton itu pasti akan berpengaruh dengan cara berpikir kamu gitu ya Sob ya. Oke, nanti aku masih bakal lanjutin lagi topik seru kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya aku mau bacain chat dari salah satu Sobat Peramai Suara ya. Ini ada dari Kak Danu dari Pamulang. Halo Kak Danu di Pamulang. Wow, lumayan jauh juga ya Pamulang ya. Request lagunya Gigi dong, boleh yang judulnya 11 Januari. Boleh, nanti bakalan aku puterin setelah ini ya. Nah ini Kak Danu juga ikutan nimbrung nih. Tadi Kak Danu nonton apa terakhir? Tentang guru menghina ekonomi muridnya dan baku hantam dengan murid. Wow. Oh iya, ada berita ini ya. Nanti coba kita cek bareng-bareng ya. Jadi ada seorang guru yang menghina kondisi ekonomi muridnya, mungkin seperti itu. Ini adalah video yang terakhir ditonton oleh Kak Danu ya, karena tadi kan aku nanya ke Sobat Peramai Suara, apa video terakhir yang kamu tonton? Nah, ini Kak Danu lagi spill nih. Jadi video yang terakhir ditonton oleh Kak Danu pas dia buka sosial media gitu ya, entah TikTok atau mungkin Reels atau Short mungkin, ini adalah guru yang menghina ekonomi muridnya dan baku hantam dengan muridnya. Aku tertarik nih untuk melihat lebih lanjut nanti ya. Coba nanti kita cek. Oke. Okay. Oh, ini beritanya nih. Aku udah coba cari ya, Sob ya. Oke. Peristiwa ini ternyata ya, Sob ya, terjadi bukan di sekitar kita ya, bukan di Lamongan atau di Jawa Timur ya. Ternyata ini terjadi di SMK Negeri 3 Jambi. Dan ini sudah dari Januari bulan-bulan lalu ya, udah agak lama ya, tapi mungkin di Kak Danunya baru FYP sekarang gitu ya. Penyebab utamanya adalah karena si guru ini ternyata melontarkan perkataan kasar dan merendahkan hingga menghina kondisi ekonomi orang tua siswa tersebut. Aduh, tidak layak untuk ditiru ya Sob ya, seorang guru menghina atau merendahkan kondisi ekonomi muridnya. Aduh, janganlah, ini oknum lah ya, pasti masih banyak banget guru-guru yang tidak seperti ini tentunya. Kemudian karena siswa ini tidak terima, jadi dia menantang dengan adu fisik dan perkelahian. Maka terjadilah tuh perkelahian antara guru dan muridnya di lingkungan sekolah. Oke, wah. Oke, itu tadi yang ditonton atau video terakhir yang ditonton oleh Kak Danu. Nah, kalau kamu Sob, apa video yang terakhir kamu tonton hari ini? Boleh spill ke aku ya, tentunya di WA-nya Peramai Suara di 0812302109. Aku bakalan puterin satu buah lagu spesial buat Kak Danu di Pamulang dengan 11 Januari by Gigi. Selamat mendengarkan.

itu, beliau menuliskan, jangan dibiasain merasa gagal setelah lihat postingan hidup orang yang cuman beberapa detik itu. Jelep gak sih? Kayak, iya ya, ngapain? Kita tuh kadang terlalu overthinking, kadang kita tuh terlalu memikirkan apa yang kita lihat, yang mungkin kayak, ya kita hanya tahu sepotong ya, kalau kata Bu Alvina cuman beberapa detik aja gitu, tapi kita kayak langsung judging, langsung kayak, kok dia bisa sukses seperti itu ya, enak ya dia hidupnya ya, bisa makan-makan mulu, bisa jalan-jalan terus, bisa healing terus, bisa ini, bisa itu. Akhirnya kita meng-compare dengan diri kita, dengan kehidupan kita, kok aku gak bisa ya kayak dia, kok aku belum bisa seperti itu ya. Akhirnya yang muncul bukanlah rasa bersyukur atau rasa ingin memperbaiki diri, tapi malah apa ya, kayak semakin merasa kurang, insecure gitu ya, kok dia bisa, kok aku belum gitu ya. Terima kasih ya Bu Alvina sudah share ini di postingan, jadi aku bisa baca dan aku bisa bacain juga tentunya buat Sobat Prameswara dimanapun kamu berada ya. Jadi ya udahlah, jangan terlalu menganggap dunia digital atau dunia maya itu sebagai standar hidup kamu ya. Ya pokoknya kita harus benar-benar pintar filter gitu, apa yang bagus buat kamu, apa yang sekiranya itu sehat buat otak dan pikiran kamu, hati kamu gitu ya. Jangan semua-semua itu dimasukkan ke dalam hati dan pikiran. Karena nanti kamu bakalan capek gitu, kayak ini mikirno iki, saya mikirno iki, ini overthinking gara-gara gaji misalnya, sekarang overthinking gara-gara lihat teman jalan-jalan, aku dorong jalan-jalan, nanti apa lagi? Mendingan kita fokus untuk memperkaya, kalau misalnya memang nonton sesuatu pun carilah tontonan-tontonan yang memang mempunyai apa ya, nilai untuk kamu gitu ya, ada value yang kamu dapatkan. Seperti salah satu, nanti bakalan aku spill ya setelah segmen ini ya, aku pokoknya jangan kemana-mana, nanti aku bakalan spill salah satu podcast favorit aku ya, yang channel ini tuh menurut aku bagus banget buat apa ya, buat self development, buat nambahin, upgrade juga di keilmuan kamu dan pengetahuan kamu. Apa itu ya? Tentunya tidak jauh seputar tontonan-tontonan lah ya. Makanya kamu tetap stay tune aja, masih sama aku di sini ya. Jangan kemana-mana karena nanti aku bakalan temenin kamu sampai tuntas di jam 12 siang. Oke, kita akan lanjut ke lagu dulu sebelum nanti aku kembali ke topik dan bakal lanjut juga bacain chat-chat kamu dan juga request lagu kamu tentunya di mana, di 0812302109. Tetap stay tune di sini di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, seperti yang tadi aku sudah janjikan ya, bahwa aku bakalan spill salah satu podcast yang pernah aku tonton. Yang ini berhubungan tentunya dengan otak dan pikiran, juga tontonan apa yang kamu tonton gitu ya, seberapa efeknya gitu ya. Oke, jadi di podcast ini itu ada podcastnya tuh di channelnya Rory Ashari gitu ya. Di podcast ini itu mendatangkan seorang neuroscientist, yaitu Dr. Rizky Admi Edition PhD. Ini keren banget sih menurut aku ya, karena beliau itu cara menjelaskannya itu sangat mudah difahami, terutama untuk anak-anak Gen Z gitu ya. Kayak ibaratnya aku yang tidak ada basic di neuroscientist pun aku paham gitu loh dengan yang beliau sampaikan gitu. Jadi kayak menyenangkan gitu ya. Nah, salah satu tips nih ya sobat, kalau misalnya kamu dengerin aku sekarang siaran ya, kalau aku ya misalnya dengerin podcast yang menurut aku itu bagus, itu aku catat di sebuah buku. Jadi biar nanti aku tuh gak lupa, oh kemarin aku tuh habis nonton tentang ini, aku tuh pernah denger tentang ini, di mana ya gitu. Nah biasanya aku catat di buku catatan. Jadi kayak misalnya di atas ditulis judul podcastnya apa, membahas tentang apa, tanggalnya berapa gitu. Aku catat poin-poinnya, apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil dari tontonan itu. Nah karena durasi podcast itu kan panjang ya sob ya, kayak bisa 1 jam, 2 jam mungkin gitu, tergantung kontennya juga gitu ya. Jadi benar-benar kita harus bisa memilih dan mencatat gitu ya. Supaya enggak lupa, kayak sayang kalau misalnya kita tuh udah nonton sesuatu yang seru tapi terlupakan begitu saja. Nah, dengan ditulis itu akan menjadi lebih ingat menurut aku ya, karena kita bisa baca-baca lagi gitu. Oke, ini aku kasih 5 poin aja ya, karena dari Profesor Admi ini tuh panjang banget sebenarnya podcastnya, kayak gak mungkin juga aku sampein semua ya. Nanti kamu bisa nonton aja ya, cari aja Profesor Dr. Rizky Admi Edition gitu ya, podcast nanti pasti bakalan ketemu deh. Nah harapannya nanti ya, kalau misalnya kamu udah search ini di YouTube kamu, nah kedepannya kamu bakalan nontonin terus, karena ini pasti akan menjadi nutrisi otak yang sehat gitu ya. Atau juga di podcast Suara Berkelas. Nah ini Suara Berkelas ini salah satu podcast langganan aku ya, yang aku kalau misalnya butuh asupan nutrisi otak gitu ya, butuh untuk kok kayaknya otakku udah mulai tumpul ya. Itu aku nontonnya di situ tuh, di apa namanya, di Suara Berkelas. Oke, ini adalah beberapa poin utama ya dari pembahasan Dr. Rizky Admi. Yang pertama itu adalah, ini sebenarnya tentang ini ya, tentang cara kerja otak dan paparan tontonan yang seperti yang topik kita bahas. Yang pertama adalah efek dopamine spike atau dari video pendek. Nah, konten yang berdurasi pendek seperti Reels atau TikTok itu sebenarnya memicu pelepasan dopamin secara instan dan berulang. Nah, gitu soal penjelasannya. Pola ini biasanya menjadikan brain reward system yang menuntut kepuasan cepat sehingga membuat rentang perhatian atau attention span atau memendek gitu. Itulah makanya kita tuh kayak ngerasa ngapa-ngapain tuh cepet bos ya, karena kita terbiasa melihat tontonan-tontonan yang pendek dalam durasi yang cepat. Iya kan? Kayak durasi Reels, terus durasi Short, terus TikTok itu kan pendek kan. Nah, kita terbiasa tuh ngelihat itu. Akhirnya kayak otak kita tuh terbiasa melihat sesuatu yang cepat, durasinya pendek dan ya udah kayak lewat begitu aja. Itu ternyata yang membuat fokus kita tuh jadi berkurang gitu ya. Dampaknya seperti itu, sob. Kemudian otak beradaptasi dari apa yang sering dia lihat. Nah, kan benar, emang apa yang kamu tonton itu pasti bakalan berpengaruh dan menjadi apa ya, menjadi dampak yang entah itu positif atau mungkin negatif buat kamu gitu loh, sob. Ini dijelaskan oleh seorang neuroscientist loh, bukan oleh orang yang asal ngomong gitu ya. Kenapa kok bisa sih gitu ya, karena otak itu dia akan menyesuaikan gitu ya, beradaptasi dengan apa yang dia lihat gitu. Kenapa? Karena prinsipnya dalam neuroplasticity menunjukkan bahwa struktur dan jalur saraf otak kita itu sob selalu berubah sesuai dengan stimulasi harian. Nah, ayo loh. Jadi kayak tontonan yang diulang-ulang, entah itu konten yang apapun ya, konten yang emosional atau mungkin yang menampilkan konflik atau edukasi bahkan, ini akan membantu membentuk pola pikir, membentuk juga persepsi ya, yang kemudian menjadi pilihan kita untuk kita merespon sesuatu atau melakukan sesuatu itu seperti apa sih. Nah itu tadi yang juga aku bahas ya sama psikolog Dr. Ira, sama Bu Ira juga, sama Dr. Sair tadi ya dari sosiolog itu juga kita bahas, dan juga tadi sama Kak Dila juga kita bahas seputar itu. Jadi kayak ya otak kita itu akan bergerak salah satunya adalah dari apa yang kita lihat. Gitu, kalau tadi Dr. Sair sebagai seorang sosiolog atau dosen sosiologi menjelaskan, kalau dulu orang itu menjadikan referensi tindakan itu adalah dari apa yang dia lihat. Nah, sekarang nambah nih suatu apa ya? Sesuatu yang baru, satu hal baru itu, yaitu media sosial yang bisa menjadi referensi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oke, kita lanjut ya. Ada yang namanya mekanisme negativity bias atau paparan dari doom scrolling. Nah, ini mungkin teman-teman kamu ya sob ya sering dengar juga ya, apa sih doom scrolling gitu ya. Kamu mungkin juga udah sangat familiar juga ya. Yaitu ketika otak kita tuh memiliki kecenderungan alami untuk memperhatikan ancaman atau informasi yang negatif. Nah, ini bahaya enggak sih? Kayak konten-konten provokatif atau misalnya berita buruk yang terus-menerus itu juga bisa memicu hormon yang stres gitu. Kayak kita capek, ya enggak? Kamu pernah gak sih ngalamin itu, kayak misalnya lagi scroll gitu ya, terus ada berita yang tidak menyenangkan, tuh kita kayak ikutan mikir, padahal kita gak ada urusan sama itu. Ini yang menjadikan akhirnya kita tuh jadi kayak takut berlebihan, cemas gitu ya, ada anxiety dan ya pikiran-pikiran yang overthinking dan lain-lain. Salah satunya ya karena ini kita punya sistem apa namanya di otak kita itu untuk lebih memperhatikan fokusnya tuh ke hal-hal yang negatif gitu. Makanya memang benar-benar harus difilter ya. Dan yang terakhir adalah kurasi tontonan sebagai makanan otak. Nah, ini mungkin yang tadi sempat aku sebut dengan diet tontonan ya. Jadi mengkonsumsi tontonan-tontonan tuh baiknya yang durasinya tuh panjang gitu sob ya. Jangan tontonan-tontonan yang berkualitas rendah tuh. Aduh, kayaknya emang PR-nya banyak ya sob ya, enggak cuma buat kamu tapi juga buat aku ya. Tapi setidaknya kamu tahu lah ya, kalau mulai hari ini kamu benar-benar harus bisa memfilter dan membatasi apa yang kamu tonton. Karena apa yang kamu tonton itu pasti akan berpengaruh terhadap cara berpikir kamu, emosi kamu, dan perasaan kamu. Dan tentunya akan berpengaruh juga dalam tindakan kamu, bagaimana kamu mengambil keputusan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu misalnya gitu. Oke, masih bakalan aku temenin, masih ada waktu kita kurang lebih sekitar 30-40 menit lagi ya kebersamaan kita di siang hari ini di Sabtu tanggal 26 September 2026. Aku masih bakal temenin kamu. Pokoknya kamu tetap stay tune aja. Boleh request lagu atau misalnya mau ikut nimbrung, atau ya mbak itu kayaknya relate banget ya sama aku. Aku tuh kalau nonton video-video pendek tuh kok jadi ketagihan ya, atau jadi gak fokus misalnya. Nah, boleh kamu nimbrung di WA-nya kita, di WA Parame Suara tentunya, di 081-2302-1039.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prames Suara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
2: Prames Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: Okay, Promise Suara, Music Hits and Information. Wow, sudah jam 11:30 aja nih. Tapi tenang aja, sama aku masih bakalan nemenin kamu tentunya ya, nanti sampai jam 12 siang. Dan kamu udah dapat apa hari ini dari siaran aku? Oke, jadi Sob, tadi kita ngobrolin seputar ya topik kita hari ini ya, kayak apa sih pengaruhnya tontonan-tontonan itu buat kehidupan kamu gitu ya. Ternyata ya dari yang sudah kita obrolkan, dari sisi psikologi, dari sisi sosiologi, dari sisi orang tua ya, dari sisi edukasi itu juga memang sangat berpengaruh ya. Karena tadi kalau kata Bapak Sair, kalau dulu orang itu melihat sesuatu itu dari apa yang mereka lihat itu ya real di dunia nyata yang di depan mereka gitu ya. Tapi kalau sekarang orang itu ngelihat gak cuma di dunia nyata tapi juga dari layar handphone kamu gitu ya. Dan tidak jarang ya Sob ya, apa yang kita lakukan itu kadang mungkin tidak murni dari hati ya. Tapi bisa jadi itu adalah setelan atau bentukan dari algoritma yang kita tonton ya. Video-video yang kita tonton atau mungkin tontonan-tontonan apapun lah ya, kayak live shopping misalnya tuh ya kan. Kayak misalnya kamu lagi nontonin apa nih namanya, lagi scroll gitu ya malam-malam, liatin orang lagi makan seblak misalnya, kayak aduh ngiler-ngiler pengi-pengi jam rolas dalu sopo dodolan seblak gitu ya. Pernah gak sih kamu kayak gitu Sam? Atau mungkin gabut malam-malam gitu ya, lihat live shopping ada di aplikasi-aplikasi marketplace gitu ya, nonton set-set, ih bagus nih bajunya, ih cakep nih sepatunya, check out, ah padahal kayak gak butuh-butuh amat gitu ya. Cuman karena kita dalam kondisi itu tadi, terpengaruhi oleh apa yang kita nonton, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita simak di HP kita yang cuma satu genggam gitu ya, ternyata bisa membuat kita mengambil sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa kontrol ya. Kalau kamu mengambil keputusan itu harus secara sadar bahwa kayak, oh iya aku emang butuh kok, kebetulan aja emang lagi gabut dan emang aku butuh gitu. Bukan karena gabut aja, ngerti gak sih, kayak ya udah aku mau beli sepatu nih karena emang aku butuh besok buat ujian mungkin, atau buat wawancara mungkin, atau emang sepatuku udah rusak misalnya. Atau mungkin beli makanan tertentu bukan karena keinginan yang impulsif gitu loh, bukan karena keinginan yang kayak pokoknya aku pengen makan seblak malam ini juga gitu, kayak ya nggak mungkin harus kamu dapetin juga sih ya. Tapi kayak memang bener sadar, oke aku waktunya makan seblak nih gitu gitu ya. Jadi bener-bener harus diperhatikan apa yang kamu tonton, dan harus diet tontonan dan bisa difilter gitu ya, harus filter tontonan kamu biar nggak semua yang kamu tonton itu jadi pikiran, nggak semua yang kamu tonton itu jadi beban hidup kamu. Kayak kadang lah kita aja nggak kenal loh sama dia, ngapain yuk kita mikirin wangiku gitu kan. Begitu juga dengan efek apa ya, efek pengen beli, pengen belanja, pengen makan ini, pengen jalan-jalan kesini hanya karena FYP kamu yang menampilkan itu terus-terusan gitu. Balik lagi tuh tadi kata beliau, Dr. Sair ya, gak semua yang viral itu harus kamu ikutin, gak semua yang disukai orang lain kamu juga harus suka. Tapi kamu harus bisa memilah mana yang bermanfaat buat kamu, mana yang bisa menambahkan value buat diri kamu. Nah itu salah satu prinsip yang benar-benar harus kamu pegang ya Sob ya, ketika nonton sesuatu. So kalau mungkin sekarang kamu lihat di apa namanya, history tontonan kamu sesuatu positif gak? Bermanfaat gak? Kalau enggak skip aja. Jangan menghabiskan waktu kamu untuk hal-hal yang sebenarnya gak ada manfaat juga buat hidup kamu. Iya kan? Sayang banget gitu loh. Oke, jadi silakan cek ya masing-masing kamu nonton apa terakhir, dan pastikan tontonan kamu itu adalah sesuatu yang bermanfaat tentunya buat kamu, tidak hanya untuk menyenangkan mata tapi tentunya untuk memberikan apa ya, referensi-referensi dan preferensi atau pandangan yang baik buat cara berpikir kamu, pola pikir kamu yang nantinya tentu berpengaruh terhadap tindakan kamu juga begitu. Oke, masih ada waktu kurang lebih 20-30 menit ya kebersamaan kita. Aku masih tunggu atensi kamu. Kamu bisa chat WA buat gabung di sini atau mau telepon juga boleh. Tentunya di 08123021039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, masih balik lagi sama aku ya Sob ya. Di 11.44 kali ini ya, sudah menuju siang banget ya. Matahari sudah mulai di atas ubun-ubun ya. BTW ngomongin soal matahari, cuaca hari ini dan beberapa hari terakhir ini kan agak kurang ini ya, agak kurang apa namanya, bersahabat gitu ya Sob ya. Jadi kamu harus tetap hati-hati, terutama angin kencang. Kemarin juga sempat ada peringatan bahwa di Lamongan itu anginnya lagi kenceng-kencengnya, makanya hindari daerah-daerah yang mungkin berpotensi kayak ada apa namanya pohon roboh gitu-gitu ya. Nah ini juga kayaknya yang tadi malam kalau misalnya kamu menyimak ya Sob ya, sempat ada kebakaran kan kemarin di KM16 di Mantub gitu ya. Itu salah satu yang menjadikan sulit dipadamkan ya, karena ada angin gitu ya. Anginnya tuh kencang banget gitu, jadi kayak mau dipadamin juga susah. Sampai tadi sempat aku bacain juga ya update-nya, mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran di sana gitu. Pokoknya dimanapun kamu berada, kamu harus hati-hati ya, harus jaga diri, harus jaga keselamatan kamu, utamakan keselamatan. Dan gak cuman keselamatan fisik kamu ya Sob, kamu harus menyelamatkan mental dan psikologis pikiran kamu juga ya. Salah satunya caranya adalah dengan menjaga tontonan-tontonan kamu. Nah, kalau misalnya kamu tadi sudah menyimak dari awal sampai hari ini, sampai detik ini, nah, pastinya kamu udah dapat sih ya poinnya kalau ternyata apa yang kita tonton itu sangat-sangat berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan, terhadap emosi kita. Dan emosi ini kemudian dikelola menjadi sebuah pola berpikir. Dan pola berpikir ini yang akhirnya menjadi apa ya, acuan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ingat ya, kamu itu harus jadi orang yang mengendalikan HP kamu, yang mengendalikan tontonan kamu. Jangan malah sebaliknya, malah kamu yang diperbudak sama algoritma gitu ya. Kayak ada apa yang lagi viral, pengen. Ada lagi orang lagi apa, jalan-jalan, pengen. Sampai akhirnya kayak, jane aku iki ya opo sih, kok kanutan gitu ya. Kalau kamu sadar, kamu beruntung ya harusnya ya. Jadi kamu bisa langsung bela, wah ini nggak benar nih, harus segera cari jalan yang benar gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak sadar, nah ini yang bahaya Sob. Jadi kayak kamu menyerahkan hati, pikiran dan hidup kamu untuk diperbudak algoritma yang kamu tonton gitu. Jadi benar-benar harus ya diet tontonan gitu ya, harus benar-benar memilah-milah, memfilter apa yang layak untuk tonton jadi tontonan kamu, mana yang layaknya kamu skip aja, hempas aja ya, di klik aja tuh not interested atau tidak tertarik gitu ya, supaya itu tidak mempengaruhi cara berpikir kamu dan juga tindakan-tindakan kamu begitu. Nah sepertinya sudah saatnya aku berpamitan. Tapi kamu tetap jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih bakalan banyak lagi lagu-lagu yang seru dan juga ada informasi-informasi seru juga yang bisa kamu simak di Peramai Suara. Kita akan ketemu lagi besok ya. Oke, besok aku masih bakalan temenin kamu tentunya di pagi seperti biasa, di hari Minggu besok tanggal 27 di jam 8 sampai jam kurang lebih jam 12 siang lah ya, sampai tuntasnya nanti. Besok mau apa? Besok bahas apa ya? Kasih tahu enggak ya? Simak aja makanya besok ya. Aku pasti bakalan balik lagi dan di Sabtu depan tentunya. Oke, sampai jumpa, selamat beraktivitas.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ah,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: How was it?
2: It was fine.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, balik lagi barengan sama aku Lia ya, tentu saja di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, gimana kabarnya hari ini ya di jam segini? Semoga energi kamu dan semangat kamu selalu ada di level yang maksimal ya sobat ya. Apapun aktivitas yang lagi kamu kerjain ya, semoga kamu selalu excited dan rasanya seneng banget ketemu lagi barengan sama aku Lia ya, menemani kamu dengan ruang dengar di edisi siaran kali ini. Dan selama beberapa jam ke depan ya sob ya, kita bakal ngobrol santai, muterin deretan lagu hits favorit kamu ya. Dan pastinya aku bakal ngasih informasi terupdate seputaran Lamongan. Buat kamu yang kiranya lagi on the way di perjalanan, entah itu lagi menyusuri jalanan di alun-alun Lamongan ya, sekitaran Basuki Rahmat, atau yang kiranya lagi melintas di jalur Pantura ya sobat ya, jangan lupa kamu perlu tetap fokus dan hati-hati. Dan nanti sesekali juga bakal aku update seputaran lalu lintas ya, biar kamu perjalanannya makin aman dan terhindar dari yang namanya macet. Gitu ya sobat ya. Biar makin asik, kamu boleh banget request juga lagu ya. Titip salam buat sahabat, keluarga, rekan kerja atau orang tersayang ya. Kamu boleh banget drop WhatsApp Prame Suara, tentu saja di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya sobat ya, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di sini ya, nemenin aktivitas kamu. Terima kasih buat kamu yang tadi udah stay ya di selama playlist berlangsung ya. Sesuai janji aku, sekarang kita bakal cek notifikasi yang udah masuk ya, sobat ya. Ini coba aku scroll dulu ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk dari Mas Dimas nih, sob. Halo Lia, tolong infoin dong buat yang mau lewat perlintasan. Benar, ini juga ada yang merayap ya. Ada lagi nih dari Mbak Dita. Nanti bakal aku update ya, Kak Dimas ya, seputaran lalu lintas di hari ini ya, sobat ya. Ini ada lagi dari Mbak Dita ya, sob ya, di Babat. Lia, aku mau request lagu, lagi butuh penyemangat nih sambil ngerjain tugas. Siap, lagu juga segera meluncur ya, sobat ya. Bisa spesifik lagi nih Mbak Dita, mau lagu apa? Atau mau yang asik-asik atau yang slow aja ya? Boleh banget komen-komen ya, sobat. Nah, mungkin kamu kiranya yang belum komen ya, masih aku tunggu. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Dan kita kembali ke topik utama ya sobat ya, yang tadi sempat aku bahas. Ini masih hangat diperbincangkan ya, khususnya buat warga Lamongan tercinta, apalagi kalau bukan yang namanya fenomena fatherless. Dan terkait ini ya, sebenarnya kalau kita sadar nggak sadar ya sob ya, kemarin ya di fenomena back to school ya sobat ya, jalanan itu lagi lebih ramai dari biasanya. Karena wajar banget, selain emang hari pertama sekolah ya, kita juga ngomongin soal pemandangan atau kabar menarik ya yang datang langsung dari Bapak Bupati nih sob, mengajak para ayah di seluruh Lamongan untuk meluangkan waktu turun tangan langsung mengantar anak-anak di hari pertama sekolah. Waduh, sebenarnya kalau ngomongin soal ini ada sisi menariknya ya. Karena kalau misal dicek tujuannya ya, ini bukan tentang nganterin aja, tapi tentang langkah nyata untuk ngatasi fenomena fatherless. Nah, terkait fenomena ini ya, kamu udah pernah dengar nggak fenomena fatherless itu apa sih gitu? Buat kamu yang mungkin tahu ya sobat ya, atau belum tahu, kamu boleh absen dulu ya, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Kita tadi ngebahas seputaran fenomena fatherless. Buat kamu yang kiranya baru dengar fenomena ini ya, ini adalah kondisi di mana seorang anak tuh kekurangan sosok ayah dalam hidupnya. Bukan cuma secara fisik ya, sob ya, tapi juga ketidakhadiran secara emosional. Padahal kehadiran ayah ya sobat ya, itu menjadi momen-momen penting di hari pertama sekolah atau bahkan di kehidupan dan perkembangan anak selanjutnya. Kamu setuju gak sih kalau misal rasa percaya diri dan perkembangan mental si anak itu juga dipengaruhi oleh ada enggaknya sosok seorang ayah? Nah, kalau misal kamu punya cerita-cerita seputaran ini ya, ataupun fenomena fatherless, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya sobat ya, masih barengan sama aku ngebahas seputaran fenomena fatherless. Tentu saja stay tune terus di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Love.
1: FM, music hits and information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless. Dan terkait ini ya sobat ya, ternyata kehadiran ayah itu emang penting banget tuh. Dan makanya banyak pihak yang ngacungi jempol bupati kita untuk ngadain yang namanya gerakan antar anak sekolah yang dilakukan oleh para ayah nih sobat. Nah kalau kamu punya cerita ya seputaran tentang gimana sih kemarin, seru nggak, kemudian rame nggak terkait gerakan para ayah mengantar anak ya. Kalau kamu tahu, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Pramesuara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby
1: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
0: Music and Information. Prames Suara.
8: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya sobat ya. Dan ini seputaran fenomena fatherless ya. Udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Mas Wahyu ya sob ya. Saya salah satu orang yang nganterin anak sih baru masuk SD. Bukannya anak yang nangis ya, malah saya yang grogi. Bingung nyari ruang kelasnya mana ya. Sampai diketawain sama ibu-ibu lain. Tapi seru, anak saya kelihatan bangga banget digandeng sama bapaknya. Waduh, sebenarnya gak apa-apa ya kalau misal gak tahu ruang kelasnya mana, itu wajar banget nih sobat. Dan justru momen grogi nyari kelas itu ya biasanya malah jadi momen yang diingat. Entah dari pengantar ya, dari Kak Wahyu sendiri ya, ataupun dari si kecil gitu. Salut nih buat Mas Wahyu yang udah meluangkan waktunya ya buat anterin si kecil. Nah sobat, mirip-mirip kayak gini ya sob ya. Ini ada komen-komen lagi ya dari Pak Eko, Pak Eko Setiawan. Ini cerita kalau misal dia ngepost foto lagi jongkok ya, ngebenerin tali sepatu anaknya di depan gerbang. Waduh, ini mantep banget sih sob, jadi ada sisi dramanya ya, tapi juga excitednya kerasa tuh. gimana caranya kita ya ikut serta dalam kegiatan para ayah mengantar anak ke sekolah ini. Ini juga turut menjadi hal yang perlu dibanggakan. Kamu bisa posting-posting juga tuh, mirip-mirip sama Kak Eko. Gitu ya sobat ya. Nah, kamu yang lainnya yang belum komen ya, aku masih tunggu komen-komen kamu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music is and information.

0: 为什么丽贝卡看起来像我？有可能她是我双胞胎吗？啊！
1: gua kayaknya lagi gini ya. Ready ya?
2: Radio 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless dan peran ayah nih. Dan kita coba bedah ya sob ya, pengertiannya tuh apa sih, biar kamu nggak salah kaprah ya, mengira fatherless itu hanya terjadi pada anak yatim ataupun korban penceraian ya. Sebenarnya ini ada miring-miringnya dikit ya, jadi kita perlu luruskan konsep ini buat kamu nih sob. Ngomongin soal kehadiran fisik versus emosional, fatherless atau father hunger ya, sering terjadi pada keluarga utuh, bahkan ada ayah di rumah, tapi secara emosional dan psikologisnya nggak ada. Jadi nggak melulu terjadi pada anak yatim yang udah nggak ada ayahnya ya sob ya, ataupun korban penceraian yang kehadiran ayah juga nggak ada secara fisik ya. Tapi fatherless ini fenomenanya juga terjadi pada yang ayahnya ada, tapi rasanya nggak ada. Mungkin kamu udah mulai kebayang ya gimana detailnya ya. Ciri-cirinya ya, biasanya kalau misal ayah tipe-tipe fatherless itu gini sob. Pulang kerja main gadget atau nonton televisi tanpa nyapa anak, satu. Menganggap urusan pengasuhan, sekolah, mental anak itu 100% tugas ibu. Ayah hanya mencari nafkah aja. Nah, aduh, ini perlu jadi catatan ya sob ya. Padahal ayah itu juga bagian penting dalam keluarga yang bisa ngebentuk gimana nanti anaknya gitu. Dan ini ciri-ciri yang ketiga nih sob. Ayah hadir sih secara fisik di rumah, tapi nggak pernah ngajak anak ngobrol dari hati ke hati. Waduh, di rumah tapi rasanya nggak ada ya, padahal fisiknya ada. Terkait ini ya, ada fakta miris nih sob, Indonesia itu ya, ternyata sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat fatherless tertinggi, bahkan peringkat ketiga di dunia. Ini perlu jadi catatan sih sob. Dan mungkin kamu kiranya tahu ya fenomena fatherless ini lebih detail lainnya. Kamu boleh banget spill-spill aja di WhatsApp ya, aku tunggu sebelum aku spill lebih detail. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information Prima Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya, dan peran ayah. Ini nih, makanya kenapa sih Bupati Lamongan itu ngajak para ayah buat nganterin anaknya ke sekolah. Ini ada beberapa kaitan ya sob ya tentang hal ini tuh. Biasanya ada momen transisi psikologis. Hari pertama itu kadang momen yang stres ya, takut, grogi, tapi juga excited buat anak. Jadi kehadiran figur ayah secara fisik memberikan rasa perlindungan, keamanan ekstra yang nggak bisa digantiin sama orang lain, itu jadi catatan utama. Nah itu pertama ya sob ya. Kemudian yang kedua, ini juga salah satu bentuk ataupun simbol dukungan. Misal ayah kamu nganterin kamu ke sekolah, itu bukan sekedar soal transportasi nganterin aja nih sob, tapi juga pesan yang tak bersuara atau tersirat dari ayah yang aku dukung kamu sekolah nih, aku bangga dan aku ada gitu. Gitu ya sobat ya. Dan ada lagi nih sob, konteks ketiga ya, biar menjadi salah satu pemecah stigma sih. Ajakan bupati ya itu mendobrak stigma patriarki lama di masyarakat bahwa urusan anak-anak adalah urusan ibu-ibu. No, sekarang udah jadi urusan ayah-ayah juga. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu punya alasan lain tambahan ya, kenapa sih Bupati Lamongan ngajak ayah-ayah buat nganterin anaknya sekolah ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Kamu juga bisa langsung komen ke SP Radio ya sobat ya, buat radio visualnya. Dan kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama aku ngebahas seputaran fenomena fatherless. Tentu saja di Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ataupun peran ayah ya. Kita sekarang lebih berlari ke dampak psikologisnya tuh semacam apa sih gitu ya. Dan ngomongin soal ini tuh sebenarnya ada positif dan negatifnya sih sob. Dampak negatif jika anak fatherless ya, itu mereka bakal lebih mudah atau krisis identitas, kurang percaya diri. Mereka bakal lebih beresiko mencari validasi atau pengakuan di luar rumah dengan cara yang salah ya, pergaulan bebas, kenakalan remaja, atau bahkan yang ya lebih-lebih dari itu. Ada lagi nih, ini catatan penting ya, karena aku juga sering nemuin di sekitaran aku nih sob, utamanya pada anak perempuan nih. Biasanya mereka itu kehilangan sosok standar laki-laki pelindung, dan pada akhirnya mereka terjebak sama yang namanya toxic relationship saat dewasa. Aduh, kalau ngomongin soal ini tuh banyak contohnya di masyarakat kita ya sob ya. Bahkan dari orang-orang sekitar aku juga ada 1-2 yang mengalami kondisi fenomena fatherless ini gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas seputaran anak perempuan, sekarang ke anak laki-laki nih. Mereka bakal kehilangan yang namanya role model atau panutan bagaimana sih menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan lembut ya. Nah makanya tipe-tipe laki-laki yang naudzubillah, yang tipe-tipe mendapatkan fenomena fatherless ini ya, mereka itu dominan entah ya, kasar, kemudian mereka juga gak bertanggung jawab, etc. Gitu ya sobat ya. Tapi ngomongin soal negatif selalu ada positif, tapi ini positifnya hanya ada ketika ayah hadir, ketika ayah kamu ada nih sob. Ini perlu diperhatikan ya buat kamu yang kiranya juga bagian dari ayah ya. Kalau kamu ayah-ayah muda ataupun udah lama menjadi ayah, pastiin ya ini dampak positif jika kamu memang real hadir buat anak kamu. Yang pertama, kecerdasan emosional atau EQ anak bisa meningkat tajam. Jadi gak mudah bad mood ya sob ya, gak mudian gitu. Dan selain itu ya, kemampuan memecahkan masalah ataupun logika anak juga lebih jalan karena mereka punya sosok panutan ataupun role model di kehidupan mereka gitu. Dan ini ada yang ketiga ya, tentunya anak bakal tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, resilient ya, karena mereka juga punya role model ataupun panutan yang sesuai gitu sobat. Nah habis ini ya sob ya, barusan kan kita bahas seputaran dampak psikologis ya, positif maupun negatif kalau ayah gak ada dan ayah ada ya. Habis ini aku bakalan spill solusi gimana sih caranya biar gak fatherless ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Anak,

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya. Kita udah ngebahas seputaran apa sih itu, konteksnya gimana, kenapa sih Bupati Lamongan ngajakin para ayah buat antar sekolah ya anaknya, dan dampak psikologisnya gimana. Dan sekarang kita bakal ngebahas seputaran solusinya, gimana sih caranya biar gak fatherless ya. Kamu bisa catat nih sob. Yang pertama, pastiin ya kualitas lebih besar ataupun lebih baik daripada kuantitas. Gak perlu berjam-jam barengan sama anak ya, 15 menit sehari fokus pada anak tanpa megang handphone itu cukup. Intinya konsisten gitu ya sobat ya. Dan bisa mulai dari hal kecil, ini yang kedua. Mulai dari hal kecil, tanya kegiatan sehari. Tadi di sekolah gimana nih nak? Gitu. Atau tadi di sekolah main apa tuh yang seru? Gitu. Atau hal lain. Tadi pagi sarapan apa tuh sama mama? Kayak gitu-gitu. Gitu ya sobat ya. Dan masih nomor dua. Mulai dari hal kecil ya, kamu bisa start dengan mulai ikut memandikan anak. Atau ikut juga membacakan buku sebelum tidur. Nah sejauh ini kan aku juga masih sering ya, dominan kalau membacain buku sebelum tidur itu dilakuin sama mama-mama ya. Tapi sekarang ayah itu juga bisa terlibat nih. Dan yang ketiga, masih dimulai hal yang kecil ya sobat ya. Kamu bisa start dengan hadir di momen penting anak, misal ambil rapor, pentas seni, ataupun hari pertama sekolah. Nah contohnya hari pertama sekolah yang udah dicanangkan itu, tinggal nanti ambil rapornya, pentas seninya, ayah lagi nih yang datang gitu ya. Dan ini nih, ini momen yang krusial sih, tapi aku taruh di nomor 3, adalah kerjasama sama mama. Jangan lupa, mama juga harus ngasih ruang buat ayah, ngasuh anak gitu ya. Gak usah dikritik yang gimana-gimana, kalau misal ayahnya kurang jago makein baju anak, kalau misal gak tepat, gak sesuai ya, biar mereka juga bonding latihan dulu. Gitu ya sobat ya, jangan lupa, ayah punya peran penting, mama juga punya peran penting, keduanya saling melengkapi. Masih seputaran fenomena fatherless ya, kalau kamu punya pertanyaan apapun ya sobat ya, atau kamu mau ngasih informasi baru ya, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku di 103,9 FM.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: satu topik sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Prameswara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
10: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music hits and information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Kita ngebahas seputaran fenomena featherless. Nah, dari tadi kan aku ngasih informasi ya. Sekarang aku tanya nih sob. Buat bapak-bapak ya, utamanya ya. Lebih gampang nyari duit kerja seharian ya, apa disuruh nemenin anak main selama 1 jam tanpa pegang HP? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara. Aku tunggu di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa komen-komen langsung ke SP Stadio. Gitu ya sobat ya. Dan stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran pertanyaan yang aku sampaikan ke bapak-bapak ya sob ya. Nyari duit seharian ya sama nemenin anak sejam main ya, lebih gampang mana tuh? Ini udah ada komen dari Mas Joko Brondong, dari Brondong nih sob. Jujur ya Lia, mending disuruh lembur bongkar muatan seharian sih, daripada nemenin anak main masak-masakan satu jam. Itu bikin pinggang encok, kaki kesemutan, terus bingung mau ngobrol apa. Waduh, kalau HP getar dikit di kantong ya, bawaannya gatel pengen ngecek. Terkait ini ya sebenarnya valid ya sob ya. Dan benar sih, kadang otot kuli keluar pas semua kerja ya, tapi pas disuruh duduk manis nemenin anak ya malah keringet dingin. Sebenarnya gak apa-apa, tapi ditahan ya, karena juga ini buat buah hatinya gitu. Kalau pinggangnya pegel pun jangan lupa minum etang plus gitu ya. Gitu ya Kak Joko ya. Terkait ini sob ya, ada komen-komen lagi ya dari Pak Herman nih. Ini dari Jalan Basuki Rahmat, Lamongan. Dengan pertanyaan tadi ya langsung makjub sih, sebenarnya benar juga. Kalau mau meeting atau follow up klien berjam-jam kuat, tapi giliran ngajak main anak ya, waduh 20 menit aja udah curi-curi pandang ke layar HP nungguin WhatsApp masuk. Makasih tamparannya mbak. Wah ini benar-benar justru ya, sebenarnya aku agak merinding ya. Sebenarnya gak ada kata terlambat sih kalau ngomongin soal ini ya sob ya. Kadang-kadang kita juga mudah kedisak sama namanya HP, tapi ditahan ya, karena ini sebenarnya penting banget buat mutus rantai fatherless. Gitu ya sobat ya. Dan kalau kamu punya komen-komen lainnya ya seputaran fatherless moment, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812 302 1039.

Cut. 103,9 FM. Music is an information.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, dia masih bersama dengan aku Lia ya. Spesial kita tadi ngebahas seputaran fenomena fatherless ya sob ya. Dan gak terasa ternyata kita udah di penghujung kebersamaan di edisi siaran kali ini ya. Rasanya cepet banget tuh, kita tadi ngobrolin seputaran fenomena fatherless ya. Ada komen-komen yang masuk juga, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung komen, udah ramein ya. Pun kamu yang kiranya stay tune aja sebagai passive audience, it's okay. Tapi makasih karena kamu udah stay tune dengerin aku dari awal sampai akhir ya sobat ya. Aku selain itu juga mau ngucapin terima kasih buat kamu bapak hebat ataupun ibu yang luar biasa yang juga turut serta dalam fenomena fatherless biar mengurangi angka fenomena fatherless lebih tepatnya ya sobat ya. Dan terkait ini ya, semoga apa yang kita bahas tentang fenomena fatherless gak berhenti sampai di sini aja, kita bawa hangat dan semangatnya ke rumah ya buat para ayah. Sekecil apapun waktu yang bisa diluangkan ya, tanpa melihat layar handphone, itu adalah harta karun yang bakal diingat terus sama anak-anak kita sampai mereka dewasa. Gitu ya sobat ya. Dan mungkin itu dari aku, tapi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus karena kita udah punya banyak program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini ya sobat ya gitu. Mungkin itu barengan sama aku ya. Jangan lupa terus pantau update berita maupun informasi menarik lainnya di Instagram maupun TikTok Prames Suara ya sobat. Jaga kesehatan, tetap semangat dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prames Suara.
7: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Asyap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Prameswara
4: 103,9 FM. Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Prama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

up with a penis. 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan tentunya balik lagi nih sama Rahil yang bakal menemani malam minggu kamu tuh ya, mulai dari jam 4 sampai jam 8 malam sob. Ngomongin malam minggu nih, kamu udah ada rencana gak buat keluar tuh? Mau kemana ya kamu kira-kira? Atau kamu udah punya list tuh sama pacar-pacar kamu? Weh kok pacar-pacar guys, seakan-akan kamu pun punya pacar banyak. Enggak. Mungkin kamu udah punya rencana sama pacar kamu tuh, aku mau ke kafe ini, aku mau nonton, aku mau gini gitu. Tapi buat kamu yang lagi nimbrung atau lagi nongkrong, udah nongkrong nih malahan udah keluar, ya oke lah kamu keluar aja, tapi tentunya sambil dengerin Rahil ya. Dan buat kamu sobat Prameswara yang mungkin gak punya rencana tuh malam minggu, ya gak apa-apa sih, kamu rebahan aja sambil nonton film, sambil scroll TikTok, it's okay sih ya. Karena malam minggu tuh gak harus keluar sih ya, kalau kata Rahil sih. Tapi topik yang kali ini Rahil bahas itu topik yang banyak dialami lah ya buat anak muda. Kamu pernah gak sih tiba-tiba tuh malam minggu itu bukannya senang tapi tambah overthinking gitu? Karena kamu orangnya tipe overthinkingan ya. Rahil pun juga termasuk orang yang tipe overthinkingan gitu lah. Nanti Rahil bakal ngebahas seputar kayak gini aja. Kita santai-santai aja ya karena malam minggu sih. Dan buat kamu sob ya, kalau ngomongin malam minggu, kamu malam minggu tuh tipenya ngapain biasanya? Coba kasih tahu Rahil dong di 081-2302-1039. Tentunya Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara.
2: Balik lagi nih di 103,9 FM Prama Suara, Music Hits and Information. Oke, Sapi ya, masih ngomongin di malam minggu nih. Kenapa ya orang malam minggu tuh tiba-tiba ada aja tuh pikiran yang ngebuat gak bisa tidur. Coba deh diperhatiin lagi. Saat hari kerja ya, aktivitas kita kan udah padet tuh ya. Bangun kerja, sekolah, kuliah, ngurus rumah, perjalanan, ketemu banyak orang. Belum lagi tuh ya ada notifikasi HP yang gak ada habisnya. Pokoknya dari pagi sampai sore atau malam tuh kepala tuh isinya tuh kayak maker pekerjaan aja. Kayak punya pekerjaan gitu, kayak gak bisa istirahat. Nah, ketika weekend dateng tuh ya, akhirnya aktivitas kan mulai tuh berkurang. Suasananya kan jadi lebih tenang tuh ya. Tapi dari situ tuh kayak kadang-kadang kepikiran selama beberapa hari tuh. Mungkin pikiran yang udah ketunda kayaknya ya, itu tiba-tiba muncul aja tuh di otak gitu. Masalah yang belum selesai tuh kepikiran. Tugas yang belum dikerjain tiba-tiba kepikiran. Kepikiran rencana masa depan, ya Allah pia ya masa depanku. Tiba-tiba gitu, random aja gitu. Bahkan yang nungguin chat yang gak kebales-kebales pun juga ikut dipikirin, padahal orangnya mungkin cuma belum buka HP aja. Lah, ini tuh yang bikin nguras otak enggak sih? Dan buat kamu ya yang lagi ngalamin fase ini, it's okay sob ya, enggak apa-apa. Overthinking ya sekali-kali enggak apa-apa, tapi kalau tiap hari overthinkingnya, waduh, itu yang bahaya sih menurut Rahil.

Tapi ngomongin soal malam minggu ya, buat kamu yang lagi malam minggu kalau overthinking, udah deh overthinkingmu itu kayak taruh aja dulu tuh overthinkingnya di meja atau di bawah bantal kali ya, supaya kamu tuh gak overthinking, enjoy aja sama weekend kamu. Urusan pekerjaan udah dipikirin nanti saat weekday, kamu gak usah mikirin itu di weekend gitu ya Sab. Dan ngomongin soal malam minggu nih, kamu udah ada rencana belum malam minggu ini mau kemana, atau kamu biasanya malam minggu tuh ngapain? Coba kasih tahu Rahil dong. Kalau Rahil ya, Rahil jawab dulu nih. Rahil biasanya kalau malam minggu nih bukan tipe orang yang keluar sih. Rahil sukanya ke kamar aja nonton drakor mungkin, karena Rahil tipe orang yang suka drakor sih. Dan kalau kamu gimana? Coba kirim ya di 0812302103.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Drama Suara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi dong tentunya di 103,9 FM Prime Suara Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil yang setia menemani malam minggu kamu tuh sampai jam 8 nanti. Buat kamu yang lagi bingung nih mau keluar kemana, kamu gak usah bingung, gak apa-apa, it's okay ya. Lagi-lagi Rahil ngomongin, malam minggu tuh gak harus keluar kemana-mana kok. Malam minggu itu bisa kamu nikmati dengan cara kamu sendiri, kamu gak usah lihat orang lain. Kalau orang lain keluar ya udah, kalau kamu gak mau ya udah, ngapain gitu kamu niru-niru kehidupan orang lain. Kan jadi diri kamu sendiri aja gak sih, be yourself, gitu sih bahasanya. Oke, sob ya, kalau ngomongin soal overthinking lagi nih, kenapa ya sibuk itu bisa menutupi pikiran gitu? Kadang ya kita tuh ngerasa selama seminggu tuh baik-baik aja tuh, kayak denial ya. Tapi sebenarnya bukan berarti ya semua masalah itu udah selesai ketika kamu gak mikirin. Bisa jadi ya kalau kamu tuh hanya terlalu sibuk aja tuh buat mikirin itu semua. Kadang ya kalau kamu sedang kerja, kamu fokus pada pekerjaan, kamu sedang beraktivitas, atau kamu tuh fokusnya pada aktivitas itu aja. Begitu semuanya berhenti ya, baru ada ruang tuh untuk pikiran-pikiran tadi tuh muncul. Makanya jangan heran kalau ada orang yang bilang, kenapa ya kalau lagi sibuk tuh aku biasa aja, begitu weekend kok malah overthinking. Ya bisa jadi karena emang selama beberapa hari tuh pikiran kamu ke distraksi terus ya sama aktivitas. Begitu suasananya tenang, barulah tuh pikiran punya tuh kesempatan buat muncul kembali gitu ya sob. Dan buat sahabat Prime Suara ya, masih dengan Rahil di sini yang selalu menunggu komentar kamu masuk. Rahil, tunggu komentar kamu di 103,9 FM.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi tentunya di 103,9 FM Pramaya Suara Music Hits and Information. Oke, stop ya, masih dengan Rahil yang bakal nemenin kamu selama malam minggu nih. Dan ngomongin soal malam minggu nih, apakah kamu yang OVT masih OVT? Sob, jadi OVT itu hal yang wajar ya. Tapi kalau OVT-nya udah berhari-hari, udah membuat kamu males, dan OVT-nya tuh membuat aktivitas kamu seharian itu keganggu, itu juga yang bahaya sih. Dan kalau ngomongin soal OVT lagi nih ya, dalam psikologi tuh ya sebenarnya tuh ada istilah yang namanya rumination. Sederhananya ya, rumination itu apa? Kondisi ketika seseorang tuh terus mikirin masalah atau kejadian yang berulang-ulang tuh. Misalnya ada satu kejadian tuh yang sebenarnya tuh udah selesai, masalahnya udah clear, tapi di kepala tuh masih muter-muter. Harusnya tadi aku tuh ngomong kayak gini, kenapa ya kemarin aku gak ngelakuin ini? Aduh, kayaknya aku salah deh ngomongnya. Kalau waktu itu aku pilih yang lain, mungkin hasilnya beda. Dan akhirnya satu kejadian itu bisa diputer berkali-kali tuh di kepala. Bukan karena kamu gak sengaja, bukan karena kita sengaja mau nyiksa diri sendiri ya, tapi emang pikiran tuh terus kembali tuh ke hal-hal yang dianggap belum selesai atau mengganggu. Jadi buat para mesuara ya, buat kamu yang mungkin ada di fase ini, ya gimana ya, Rahil pun kadangan itu pernah sih di fase ini, di OVT. Kayak kejadiannya tuh udah usai, tapi di kepala tuh masih keinget-inget terus gitu loh. Kayak menyesal, tiba-tiba tuh nyalahin diri sendiri. Itu kan bahaya banget ya. Jadi weekendmu ya harusnya kamu enjoy, malah jadi gak tenang gitu, hanya karena masalah yang belum, ya masalah yang udah selesai, tapi karena kamu tipe overthinking, jadi overthinking mulu. Jadi sahabat para mesuara yang belum atau yang masih overthinking, ya udah tolong relaxkan otak kamu sejenak ya, enjoy aja tuh sama malam minggu kamu sob. Jadi mending kamu keluar aja deh, keluar beli jajan dulu kek, beli risol, beli apa ya, sedangkan nih arek wedok biasanya seblak, kalau yang laki-laki ngopi dulu kayak sama temannya, curhat mungkin ya, daripada dipendem di kepala gitu sob ya. Dan buat sahabat pramaya suara, daripada kamu OVT, mending aku nyanyiin, oh bukan aku yang nyanyi sih, mending aku puterin lagu-lagu playlist nih yang bikin otak kamu mungkin nanti jadi lebih calm, lebih dingin lagi gitu. Tentunya di 103,9 FM.
0: 103,9 FM pramaya suara.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Pramaya Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus! Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
3: Mau Tijus lagi?
7: Mau!
3: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum Tijus.
10: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
12: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
13: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
14: Apa aja tuh yang bikin happy?
13: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
15: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
16: Gak penting.
13: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
14: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
13: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
14: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Prima Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih ngomongin malam minggu dan OVT kamu. Tapi ya, kalau dipikir-pikir nih ya, kenapa OVT itu terjadinya di malam hari kadang-kadang? Maksudnya memungkinkan orang untuk OVT di malam hari. Kenapa nggak pagi gitu OVT-nya? Kenapa kok malam dan kenapa ketika nganggur? Kenapa ketika weekend? Kan jadi mengganggu gitu ya. Lah, malam itu juga sering ya menjadi suasana. Kenapa malam? Karena suasananya malam kan lebih tenang, nggak banyak aktivitas, nggak banyak orang ngejak ngobrol, notifikasi mungkin tuh mulai berkurang tuh. Akhirnya kita tuh punya waktu buat bener-bener ngedenger isi kepala kita sendiri. Dari situlah tuh muncul pertanyaan-pertanyaan tuh yang sebenarnya selama ini tuh udah ada. Tapi kamu gak sadar aja, besok aku mau ngapain ya, karirku mau kemana ya, aduh tabunganku kok segini-gini aja sih, aduh temanku we sampai mana ya, aduh aku sendiri udah melakukan apa ya buat orang tuaku. Lah apalagi kamu ketambahan malam minggu gak ngapa-ngapain di kasur cuma scroll sosmed. Ya udah wes, itu double kill sih. Lah pertanyaan kayak gini tuh sebenarnya bisa jadi bahan refleksi sebenarnya ya. Tapi kalau kamu pikirnya secara terus-menerus tanpa ada ujungnya, justru malah bukan refleksi itu jadinya, tapi malah ujungnya kamu yang lelah sendiri, akhirnya kamu kewalahan gitu. Dan buat sahabat Prima Suara ya yang lagi OVT, lagi-lagi lah mengingatkan buat kamu yang OVT, OVT-nya ditunda dulu ya, atau kamu nggak apa-apa sih OVT kalau memang ada solusi itu. Tapi kalau OVT mulu nggak ada solusi sih, menurut Rahil itu juga bahaya ya, karena itu nanti kamu bener-bener capek sob, kayak gitu tuh capek, karena Rahil pun pernah di fase itu gitu. Dan sahabat Prima Suara ya, yang belum punya rencana malam minggu nih, ayo dong kasih tahu Rahil, kamu kalau malam minggu tipe orang yang kayak gimana sih? Kasih tahu tentunya di 081-2302-1039.

103,9 FM. Music and information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi tentunya di 103,9 FM Prime Suara Music Hits and Information. Oke, Sabia masih ngomongin soal OVT dan malam minggu ya. Tapi ngomongin salah satu OVT, apa hal yang selalu di OVT oleh para-para orang di luar sana ketika memasuki usia-usia krusial? Pekerjaan biasanya tuh. Salah satu hal yang sering terbawa sampai weekend itu adalah pekerjaan. Padahal ya, pekerjaan kamu tuh udah gak kerja, tapi kok kepikiran kerja secara fisik ya, kamu tuh emang udah ninggalin kantor, laptop udah ditutup, seragammu udah ganti, tapi pikiran tuh tetep aja tuh, kayak pikiran tentang pekerjaan tuh gak ikut pulang ternyata, masih ketinggalan ya di kantor, masih kepikiran tugas, masih kepikiran target minggu depan, masih kebayang-bayang perkataan atasan yang mungkin ngebuat kamu down, atau mungkin takut hari Senin nanti ada pekerjaan baru lagi. Akhirnya weekend yang seharusnya jadi salah satu waktu istirahat tuh malah terasa seperti perpanjangan hari kerja. Makanya sob ya, kalau kamu lagi libur tuh ya, pikirannya tuh gak usah di kerjaan dulu deh. Mending kalau kamu lagi libur tuh di Sabtu atau Minggu, notif-notif tentang pekerjaan itu kamu silent aja tuh, kalau bisa diarsipin dulu, biar kamu tuh gak kepikiran gitu, daripada kamu gak enjoy sama weekend kamu ya gitu. Dan buat sobat Prameswara ya, lagi-lagi aku ngingetin kamu yang belum komen tuh, Rahil setia menunggu komentar kamu yang masuk tentunya seputar kalau malam minggu kamu ngapain sih, atau kamu ada cerita-cerita lain tuh, kasih tahu Rahil dong, tentunya di 081 2302 1039.

0: Prawa Suara.
1: Music and Information. Prawa Suara.
2: Balik lagi nih di 103,9 FM Prawa Suara Music Hits and Information. Sob, masih ngomongin soal OVT ya dan malam minggu ini. Satu hal lagi yang sering di OVT adalah soal finansial, soal keuangan. Sob, money is not everything, but everything is gimana sih? Everything gini-gini. Money is not everything ya, but everything need money, bro. Jadi semuanya itu uang itu bukan segalanya, tapi segalanya tuh butuh uang. Ini yang membuat orang-orang di luar sana tuh OVT. Jadi selain pekerjaan tuh ya, masalah keuangan tuh bisa jadi membuat otak kamu tuh tetap aktif mikir, right? Apalagi ketika suasana sedang tenang, nyaman, aman, lah kok tiba-tiba kepikiran loh, bulan ini kok boros ya, besok katanya bayar apa, aduh gajiku sih ngene, ya Allah aku durung bayar utang, ya Allah tabunganku kok belum nambah, aduh belum lagi nih buka sosmed ya, orang tuh jalan-jalan, nonton, beli sesuatu, teman punya pencapaian baru, akhirnya disitulah bibit-bibit kamu mulai membandingkan kondisi kamu dengan orang lain. Padahal ya, yang kamu lihat di medsos itu cuma sebagian kecil kehidupan seseorang sih ya. Itu bukan berarti ketika kamu gak punya barang itu, kamu tuh kalah. No, ya. Wah, itu jangan sampai kamu ada di fase itu, sob. Karena memang ya, uang itu jadi salah satu faktor orang, apalagi keadaan finansial orangnya lagi down, lagi di bawah banget, dia hidupnya di rantau, itu plus double kill buat OVT tuh. Jadi bahan OVT tuh ya malam-malam. Jadi yang ada tuh kamu malah gak enjoy sama kehidupan kamu, mendino tambah mikir utang aja sebelum ngesahur ya. Semoga buat kamu yang ada permasalahan hutang, permasalahan finansial ya, semoga kamu tuh dimudahkan. Karena Rahil percaya ketika kita selalu usaha terus dan disertai doa, yakin pasti Tuhan tuh ngebantu kamu kok sob, dengan cara yang gak terduga-duga gitu. Aduh kok jadi ceramah sedikit, gak apa-apa ya. Karena Rahil pun juga ada di fase itu mungkin. Gak mungkin ya, memang ada di fase itu sekarang Rahil. Tapi sobat Prawa Suara, lagi-lagi soal pendapat, kayaknya pendapat pribadi Rahil ya. Lagi-lagi preferensi orang tuh beda-beda gitu. Tapi buat kamu sobat Prawa Suara ya, yang masih belum ada rencana buat keluar ya, gak apa-apa ya, kamu rebahan aja tuh. Tapi jangan scroll TikTok, mending lihat Rahil di 103,9 FM. Dan kirim komentar kamu tentang minggu ini, malam minggu ini kamu mau kemana sih, di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara,
4: music hits and information. Prames Suara.
5: Balik lagi nih di 103,9 FM Prames Suara, music hits and information. Oke, masih balik lagi nih di topik soal OVT ya. Ngomongin soal OVT, ada salah satu OVT lagi tuh yang selalu dipikirin kadang-kadang. Kok teman-teman udah, aku belum ya? Ini tuh yang sering terjadi, Rahil pun pernah mengalami itu. Kalau lihat teman udah lulus, udah ada yang nikah, ada yang kerja, ada yang punya usaha, udah punya anak tiga. Ada yang bisa jalan-jalan tuh ke Eropa, ke luar negeri. Ada yang beli mobil, terus kita lihat diri sendiri kita dan berpikir, kok aku belum ya? Padahal sob ya, hidup itu bukan lomba lari tuh yang semua orang tuh harus sampai di garis finish di waktu yang sama. Ingat ya, ada orang yang cepat di satu hal tapi butuhin waktu yang lebih lama tuh di hal lain. Tapi ada juga tuh orang yang kelihatannya baik-baik aja tuh di luar, padahal kita gak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Jadi sob ya, jangan sampai malam minggu yang harusnya kamu tuh tenang malah jadi berubah sesi membandingkan hidup hidup kamu dengan orang lain dengan cukup merana ya. Jadi kamu jangan sampai OVT sob ya. Kalau mungkin orang lain udah sampai di garis finish duluan, kan kamu hanya tahu di hasilnya, kamu nggak tahu proses apa yang dialami teman kamu ini. Dan kamu kan karakter utama ya di hidup kamu, kenapa kamu bisa ketinggalan hidup sama orang lain, sedangkan kalau karakter utama aja kamu, gimana mau ketinggalan coba. Jadi kamu yang ngerasa ketinggalan, janganlah kamu merasa kamu ketinggalan, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Take your time.

hamil dan rahim tunggu tentunya. Malam minggu ini kamu mau ngapain sih gitu ya. Dan tentunya kamu kirim tuh pendapat kamu di 081-2302-1039 rahim tunggu komentar kamu.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Parlemen Suara, Music Hits and Information. Akhirnya sob ya, malam mingguku ini bahagia karena komentar kamu udah masuk ke aku. Jadi ini ada beberapa komentar. Ini dari Kak Nihaya, relate banget Kak. Biasanya ya kalau aku malam minggu tuh malah kepikiran kerjaan sama masa depan. Siangnya sibuk, malamnya tuh baru kepikiran semua. Bener banget nih. Terus aku BTW mau ke ini Kak, mau ke alun-alun Lamongan aja. Aku suka ke sana sama keluarga aku biasanya kalau malam minggu. Oke, boleh banget nih. Terus ini ada dari Kak Dani. Aku justru Kak ya sering overthinking pas weekend karena suasananya tuh lebih sepi. Jadi kayak punya waktu tuh buat mikirin hal-hal yang selama ini ditunda. Bener aku kan? Jadi weekend itu memang waktu yang paling pas buat OVT ya, karena pekerjaan juga gak dipikirin. Sedangkan kalau weekday kan buru-buru mau OVT ya, kita tuh otaknya udah kayak target gitu. Ini dari Kak Risa. BTW aku mau kalau malam minggu sukanya rebahan aja sih Kak, tapi justru jadi dari rebahan itu aku malah justru OVT. Bener kan? Kalau kamu rebahan bikin OVT, mending kamu keluar aja deh sama teman. Mungkin kamu butuh ngopi be, ambil konco, curhat-curhat gitu. Ini dari Kak Reni. Kayaknya kita perlu belajar ya Kak, kalau istirahat itu nggak harus selalu produktif. Kadang rebahan sambil dengerin musik aja tuh udah cukup. Ini bener banget sih sob. Jadi ya namanya juga orang ya, kadang ada titik capeknya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misal rebahan membuat kamu OVT, mending kamu cukup rebahan, taruh aja tuh HP kamu ya, jangan sampai ke distract sama medsos dulu, dengerin musik 10-15 menit atau setengah jam lah, itu membuat kamu relax ya. Atau mungkin kamu mau melakukan hobi yang kamu sukai gitu. Dan sobat Parlemen yang belum komen ya, Rahil tetap tungguin komentar kamu kayak Kak Reni, Kak Dani, dan Kak Risa tadi. Tentunya kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and it's

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke sob ya, ini masih ada komentar lagi nih yang masuk dari Kak Ray. Kak, aku sukanya kalau malam mingguan itu nonton sih sama teman-teman. Boleh juga, daripada kalau kepikiran ngapain ya, mending nonton deh. Ini ada dari Kak, siapa ini? Kak Zara. Kak, kalau aku malam minggu itu biasanya aku itu rebahan aja sih sambil scroll TikTok. Gak apa-apa sih kalau kamu mau scroll TikTok ya. Yang penting gak kebablasan sampai jam 12 malam ngenoere. Ini dari Kak Rani. Kak, kalau aku tuh ya sukanya tuh OVT tuh tiap malam. Tapi kadang-kadang aku kalau OVT langsung ngajak teman ngopi sih. Ceritanya adu nasib malahan. Ya ini memang kalau tongkrongan perempuan kayak gitu ya, tiba-tiba OVT, tiba-tiba ada nasib, tiba-tiba meloncat sana-sini, ya it's okay. Tapi buat sobat Prame Suara ya, lagi-lagi daripada kamu OVT ya, mending kamu keluarin aja tuh di buku tulis mungkin, nulis journaling, atau kamu ngajak teman kamu, pompong malam minggu kan ya, orang-orang tuh pada libur kerja, kamu ajak tuh teman kamu nongkrong, terus kamu curhat, keluarin aja tuh apa yang kamu rasain gitu sob ya. Dan buat sobat Prame Suara yang belum komen-komen lagi nih, Rahil tetap nunggu komen kamu, tentunya di 08123021039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Pramaya Suara Music Hits and Information. Masih dengan Rahil ya, menunggu menemani kamu malam minggu gitu. Sab, kalau ngomongin soal overthinking lagi ya, lebih baik me time atau overthinking? Ya sebenarnya kalau malam minggu kita sendirian itu salah enggak? Ya enggak dong, sendirian tuh bukan berarti kesepian ya. Dan menikmati waktu sendiri itu juga menjadi hal yang baik. Kalau kamu bisa gunain waktu kayak istirahat, membaca, dengerin musik, atau nonton sesuatu yang kamu suka, atau sekedar tidur lebih awal mah, it's okay gak sih? Yang perlu diperhatiin itu, kalau misal waktu sendiri kamu tuh justru membuat kamu selalu memikirkan hal yang sama, tanpa adanya penyelesaian, tanpa ada solusi gitu. Jadi apa sih bedanya antara me time sama overthinking ya? Kalau me time biasanya tuh ngebuat kita tuh lebih tenang. Kalau overthinking justru ngebuat kamu merasa jauh lebih gak tenang. Jadi lihat ya, waktu kamu sendiri kamu tuh ngerasa tenang gak? Kalau memang kamu ngerasa tenang, beban itu malah kayak semakin terangkat, berarti kamu itu me time. Tapi kamu kalau niatnya sendirilah, kok aku tambah kepikiran nih nandi yo, kok tambah orangku gak tenang ya, mungkin yang kamu lakuin itu bukan me time tapi overthinking gitu. Jadi ya balik lagi, harus sadar gitu, karena kesadaran itu harus yang paling utama ya. Kalau kamu gak aware kamu lagi overthinking mah, itu yang bahaya gitu ya sob. Dan buat kamu sama Pramaya Suara ya, yang lagi di luar, yang lagi di jalan ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, karena ini malam minggu ya, jadi kendaraannya tuh mungkin lebih padat tuh, karena semua orang keluar ya, sama pasangannya mungkin, atau sama orang tuanya, sama anaknya, sama keluarganya. Jadi harus hati-hati di jalan gitu ya sob. Oke, buat kamu sama Pramaya Suara tetap di sini aja, di mana tuh ya, nggak usah kemana-mana, pokoknya di 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Oke, balik lagi ya di 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Sob, kadang ya kalau ngerasa kalau terlalu maksa weekend harus produktif ya. Bangun, olahraga, harus belajar, harus bersih-bersih, harus nyelesain ini itu, harus punya kegiatan. Padahal ya sebenarnya istirahat itu juga bagian dari kebutuhan loh. Kamu nggak harus setiap waktu tuh buat ngehasilin sesuatu. Ada kalanya ya tubuh dan pikiran tuh emang butuh istirahat sebentar. Kalau malam minggu ini kamu cuma mau mandi, makan, rebahan, nonton lalu tidur, ya nggak apa-apa. Asalkan emang itu yang kamu butuhkan dan bukan malah kamu yang ngebuat rasa bersalah itu muncul sepanjang malam. Nanti

4 atau 30 menit per hari gitu aja, sep ya, nggak usah langsung yang naik drastis ya, nanti kamu kaget, malah kamu ada ekspektasi, ternyata aku nggak bisa ngelakuin, ternyata aku gagal, dan malah overthinking lagi jadinya gitu ya sep. Dan buat sobat Paduan Suara yang masih mendengarkan aku setia, tetap aja ya nonton Rahil di Paduan Suara 103,9 FM dan kirim komentar kamu ya. Kamu malam minggu ini mau ada rencana apa? Kasih tahu Rahil di 081 2302 1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi nih di 103,9 FM Brebes Suara, Music Hits and Information. Sob, gimana ya misal kalau pikiran kamu tuh udah berusaha mencoba tenang tapi tiba-tiba mulai tuh rame sedikit demi sedikit. Lah, jangan langsung dilawan, coba tuh dikenali dulu. Sebenarnya kamu tuh lagi mikirin apa? Pekerjaan kah? Uang kah? Hubungan kah? Atau keluarga? Atau mungkin masa depan? Atau mungkin sesuatu yang belum terjadi? Kalau kamu bisa memberi nama sama apa yang kamu pikirin, rasanya tuh kayak lebih jelas gitu, gak abstrak kan di otak. Lah kalau emang ada masalah yang bisa diselesain, kamu tuh bisa nyata tuh langkah kecil yang bisa dilakuin. Tapi kalau emang belum bisa diselesaikan malam ini, ya gak semua hal harus selesai malam ini juga. Lagi-lagi ya, ketika otak kamu penuh, kan abstrak tuh ya, yang kamu rasain tuh kamu bingung. Coba deh kamu tulis tuh, kan terakhir pernah bahas ya soal journaling. Kamu pilih, kamu catat tuh. Lah ketika kamu mencatat, kamu kan tahu apa yang kamu rasakan. Lah dari perasaan itu, kamu nanti tahu tuh solusi apa ya yang harus aku lakukan supaya perasaan ini tuh agak turun gitu, intensitasnya gitu sob. Kalau dari Rahil kayak gitu ya tipsnya. Dan buat sahabat Prime Suara yang masih overthinking malam ini, ya gak apa-apa ya overthinking, tapi kalau terus-terusan mah kamu capek sendiri. Tarik nafas dulu, hembuskan, tidur aja daripada kamu overthinking. Loh Hil, aku nak overthinking mah gak bisa tidur tambahan. Gimana ya itu. Gak apa-apa ya sob ya, it's okay ya, namanya juga manusia pasti ada overthinkingnya gitu. Karena saya rasa semua orang pasti punya titik overthinking, tinggal gimana cara seseorang itu buat menyikapi overthinking itu supaya enggak mengambil alih hidup kamu gitu ya sob. Oke, bahasa bapak suara, daripada kamu overthinking, silakan kamu mendengarkan lagu yang aku putar habis ini tentunya. Jangan kemana-mana di 103,9 FM.
0: 103,9 FM Brebes Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Ramen Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya. Ini udah di penghujung obrolan. Pokoknya ya, apapun masalah yang sedang kamu hadapi, setiap masalah itu memang butuhin waktu tuh. Ada pertanyaan yang belum punya jawabannya dan ada rencana yang masih belum jelas tuh. Dan itu normal, sob. Kamu enggak harus merasa punya jawaban buat semuanya. Kadang ya, hidup itu enggak selalu bekerja. Kayak soal pilihan ganda tuh, kadang kamu tuh emang perlu menjalani dulu, coba dulu, baru tuh tahu jawabannya. Kalau sekarang kamu belum tahu 5 tahun lagi mau jadi apa, it's okay, gak apa-apa, gak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau kamu belum tahu kapan akan mencapai target tertentu, kamu juga gak apa-apa. Yang penting, jangan berhenti buat menjalani hari ini karena terlalu sibuk buat mikirin hari esok. Tetap semangat buat kamu yang lagi berusaha untuk mencapai goal hidup kamu ya, karena sob, hidup itu tentang pilihan. Dan setiap pilihan itu pasti ada tantangan dan ada pengorbanan. Ada yang harus dikorbankan. Tapi dari pengorbanan itu kita bisa belajar tentang keikhlasan. Gitu, itu quote dari Rahil ya. Kamu mau catat apa enggak ya, terserah. Tapi lagi-lagi buat kamu yang sering OVT, tetap semangat ya. OVT-nya ditunda dulu, jangan sampai OVT ini menguasai diri kamu gitu. Kamu yang harus ngendaliin OVT, bukan OVT yang ngendaliin kamu. Gitu, sob ya. Dan buat suara yang belum join komentar, silakan. Saya tetap menunggu walaupun ada di penghujung obrolan. Tentunya kirim di 081-2302-1039.

0: see if you would touch me.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Ramai suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Brahma Suara.
1: Music and information. Brahma Suara.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob, yang gak kerasa obrolan aku dan kamu sudah selama ini kurang lebih 4 jaman ya. Dan buat sobat Rame Suara ya, terima kasih ya yang udah mau komen, yang udah selalu mantengin Rahil di siaran Rahil tentunya. Dan lagi-lagi buat sobat Rame Suara yang udah malam mingguan, yang udah keluar ya, silakan menikmati malam minggu kamu. Yang ada di rumah cuma rebahan, gak apa-apa ya sob. Atau kamu yang lagi meratapi nasib, aku gak jomblo yo, gak toko-toko jodohku, it's okay, nikmati aja dulu prosesnya. Yang penting kamu harus sadari, kenali diri kamu sepenuhnya. Dan kamu jangan OVT, jangan overthinking terus-menerus, karena itu yang akan membuat kamu lelah ya. Dan ketika OVT terus menumpuk, akhirnya kamu nanti takutnya malah depresi, malah nanti bahaya lagi gitu sob. Jadi overthinking itu boleh, tapi gak boleh terus-terusan. Dan jangan sampai kamu yang dikendalikan oleh overthinkingmu, justru kamu yang harus mengendalikan overthinking. Mungkin kalau kamu lagi udah gak kuat tuh ya, di pikiran kamu mau meledak, coba aja kamu cerita ke teman kamu. Atau kalau kamu emang butuh bantuan profesional, kamu bisa tuh calling-calling atau cari nomor profesional yang bisa menangani itu. Oke, sobat Rame Suara ya, jadi itu yang bisa Rahil sharing-sharing buat sobat Rame Suara. Dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya, tentunya masih di jam 4 sampai jam 8 malam. Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa tentunya tetap di Rame Suara 103,9 FM.
3: Audio.

0: Ini hadiah sisirnya, Om.
1: Maksudnya apa? Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Kukira ayam.
0: Ayam?
1: Kurang ajar.
0: Sisir, Om.
1: Sisir. Enggak lihat.

0: juga saya akhirnya. Mundur bang, lagi yuk, fokus.
1: Sampai jatuh ya. Dalam saya.
0: Duh,
1: nggak bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
0: Ya, saya menuntaskan pekerjaan saya pak.
1: Pak saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini pak, saya karyawan di sini.
0: Lah bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh, Agil ini gimana sih?
1: Parkir gratis pak di sini.
0: Loh itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
1: Gak bisa gitu pak.
0: Pak, bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh pak.
1: Bapak uratnya keluar, bapak hati-hati asam urat.
0: Oh, bapak
1: asam uratnya keluar.
0: Bapak kok marah, bapak katanya senyumin aja.
1: Ah, dia senyum dong marah sambil senyum.
0: Ah, bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
1: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya bapak, kerja keras di dalam pak.
0: Bapak saya viralin ya.
1: Bapak saya bisa viralin balik.
0: Bapak saya viralin apa ya?
1: Harus bapak berapa?
0: Astagfirullahalazim.
1: Bapak udah cetak biru.
0: Ini di.
1: Bapak udah cetak biru.
0: Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, bapak,
1: tolong. Saya laporin buat saya ya, pak ya.
0: Ini saya cuma 5.000
1: doang. Pemda.
0: Pemda siapa sih?
1: Ada yang liar nih, Pemda.
0: Enggak tahu. Bukan.
1: Bapak,
0: enggak.
1: Bapak saya kejar ya.
2: Bapak saya kejar ya. 103,9 FM. Brama Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Pramaswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Brama Suara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: Music, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
11: dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Brava Suara.
14: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Brahma Suara.
1: Music.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Newsgear Fan Information. Brahma Suara.
0: Brahma Suara.
1: Newsgear Fan Information. Brahma Suara.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara. Prama Suara 103,9.

0: Suara.
1: News Hero Fan Information. Prabu Suara. Prabu Suara 103,9 FM. News Hero Fan Information. Prabu Suara 103,9 FM. News Hero Fan Information. Prabu Suara 103,9 FM. News Hero Fan Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Berapa suara?
0: Music Hits and Information. Berapa suara? Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.